juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

pagi teman-teman dua. Udah jam 7 masuk dipilih lagu kamu buat menyemangati kamu di pagi hari ini ya. Kamu bisa request lagu-lagu favoritnya kamu di pagi hari ini teman-teman dua ya. Jadi langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital teman-teman dua. Nah, ini udah ada requestan yang bergabung ya teman-teman dua dari WhatsApp kita, ada 327 ya yang bergabung. Selamat pagi Erna, semoga aktivitasnya lancar ya. Semoga ya teman-teman berdua ya. Requestnya lagu Rizky Febian yang Nona. Rasanya kayak udah lama banget gak pernah denger lagu Rizky yang Nona. Ih jujur iya lagi, dulu aku suka banget lagu Rizky Febian yang Nona. Terus apalagi yang gak sama dengan lagu perilisan Nona ini tuh Penantian ya, Penantian Berharga apa gitu. Wah itu asik banget teman-teman berdua ya. Jadi pengen nostalgia ya rasanya ya, karena menyimpan seseorang di lagu ya. Terima kasih ya, nanti aku puterin lagunya Rizky Febian Nona. Lanjut lagi teman-teman berdua. Aduh siapa nih, Adaptasi Tulus dong kalau ada. Lagi mau berangkat kerja. Oke, hati-hati di perjalanan ya. Mau berangkat kerja juga nih teman-teman berdua ya. Karena nanti aku juga bakal informasikan deh teman-teman berdua untuk lalu lintas Kota Pontianak seperti apa pagi hari ini. Lanjut lagi ada dari Instagram teman-teman berdua, Tiara Andini ngeluih. Oke deh, tiga lagu ya teman-teman berdua ya. Buat kamu yang mau request pilih-pilih lagu-lagu kamu, lagu-lagu favorit kamu untuk menyemangati kamu di pagi hari ini teman-teman berdua, boleh ratungin sampai jam 8 nanti ya. Tapi nanti yang mau request juga lagu-lagu bisa di jam 10 untuk lagu Indonesia dan jam 11 ya, nanti baru lagu mancanegaranya teman-teman berdua. Oke deh, kalau kita putarin dulu deh lagunya Rizky Febian, Nona.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Ellen Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ya ini teman Pradua, masih barengan sama Erna ya. Dan informasi buat teman Pradua di pagi hari ini dilansir dari bmkg.go.id ya. Kalau hari ini teman Pradua diperkirakan bakal ada terjadi hujan juga nih ya. Walaupun sekarang masih cerah ya, tapi nanti bakalan terjadi hujan teman Pradua di jam 1 siang ya, sampai jam 3 nih teman Pradua. Jadi buat kamu yang punya aktivitas di luar ruangan hari ini, harap hati-hati ya. Itu informasi dari bmkg.go.id teman Pradua. Nah ini ada juga mau kasih tahu kamu lalu lintas di kota Pontianak seperti apa sih jam-jam segini teman Pradua. Coba deh kita lihat dari Ayani dulu lah ya, di Gulis teman Pradua ini terpantau panas ya mataharinya, bayang-bayang itu udah yang kayak tinggi banget gitu rasanya teman Pradua. Ini ramai lancar sih teman Pradua ya, tidak terjadi kemacetan juga gitu kan untuk wilayah di Tugu di Gulis Ayani teman Pradua. Kita lihat dari Simpang Legend. Dari Simpang Legend teman Pradua, kalau era pantau ya, ini ramai sekali gitu kan. Kemarin ada tuh sempat konten kreator di kota Pontianak teman Pradua yang dia tuh bikin konten kenapa kalau misalnya di jalan Ahmad Yani gitu kan, orang-orang kalau di lampu merah itu pasti di belakang zebra cross, tapi kalau misalnya udah di simpang Tanjung Raya, ini jalannya menuju ke depan semuanya lewat zebra crossnya teman Pradua. Kenapa ya? Ini kalau yang lihat dari simpang Tanjung Raya juga kayak begitu aslinya teman Pradua. Benar-benar ramai padat dan buru-buru banget gitu rasanya. Hati-hati ya buat teman Pradua yang akan melewati simpang Tanjung Raya. Kita lihat lagi dari simpang Pajak teman Pradua. Nah, kalau di dari simpang Pajak ini tuh terlihat ramai sih ya di lampu merah. Waduh, cukup panjang juga gitu kan, walaupun udah lampu hijau ya. Ini orang-orang juga tetap rasanya kayak padat banget kelihatannya teman Pradua dari simpang Pajak ya. Jadi buat teman Pradua juga yang mau lewat beberapa wilayah yang sudah Era sebutkan tadi, hati-hati di perjalanan ya teman Pradua ya. Buat kamu yang masih mau dengerin lagu-lagu favoritnya, kamu bisa sekalian aja teman Pradua gabung ya di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Lihat dari media sosial tuh teman Predo udah banyak sekali rasanya yang pembukaan sekolah baru, siswa baru gitu kan, atau juga mahasiswa baru, itu udah banyak sekali teman Predo. Karena kemarin juga baru ini ya bagi kelulusan ya teman Predo ya. Jadi ya selamat lah ya buat adik-adik yang sekarang mungkin lagi perjuangkan ya masuk sekolah-sekolah impiannya. Semangat terus ya, walaupun mungkin sekolah-sekolah impian kamu tuh nggak bisa kamu dapatkan misalkan ya teman Predo, nggak apa-apa juga gitu, yang penting masih ada niat mau lanjut ke tingkat yang lebih tinggi, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, sampai pun mau lulus kuliah ya teman Predo ya. Selamat dan semangat juga pastinya buat teman Predo. Tapi nih kalau dipikir-pikir juga teman Predo, selama belasan tahun lah ya kita sekolah, kayak kita tuh belajarnya banyak hal gitu, mulai dari pelajaran matematika, fisika, sejarah, apalagi sampai rumus-rumus lah ya teman Predo yang mungkin sekarang udah banyak sekali yang kita lupa. Tapi setelah lulus gitu kan, ternyata hidup memberikan kita ujian yang soalnya tuh gak pernah muncul di buku paket ya. Misalnya cara gimana kita menghadapi penolakan, gimana caranya kita tetap tenang saat kita ada di kondisi yang gagal gitu kan, gimana cara kita bisa nerima kenyataan kalau hidup kita tuh gak selalu sesuai rencana kayak di buku LKS teman Predo. Nah menurut laporan dari berbagai survei dunia pendidikan dan ketenaga kerjaan teman Predo, banyak perusahaan saat ini tuh justru lebih memperlihatkan soft skill seperti komunikasi, kemampuan beradaptasi, kerjasama tim, dan pengendalian emosi dibanding sekedar nilai akademik. Karena faktanya ya, hidup bukan cuma soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang mampu bertahan saat keadaan berubah teman Predo. Banyak orang yang dulunya ranking 1 ternyata tetap bisa bingung gitu kan untuk menentukan arah hidupnya. Sebaliknya, ada yang nilainya biasa aja gitu kan, tapi ternyata dia punya kemampuan berkomunikasi, terus juga bisa membangun relasi dan bisa menyelesaikan masalah sehingga berkembang sangat baik teman Predo. Karena mungkin ya hidup memang bukan ujian pilihan ganda juga gitu, kadang jawabannya juga akan harus cari sendiri gitu kan. Tapi teman Predo di pagi hari ini coba jujur aja gak sih teman Predo, skill hidup apa yang harus kalian pelajari setelah lulus dari bangku sekolah teman Predo. Boleh bergabung bareng sama teman Predo di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang, satu dukungan.

jadi project pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

Teman Predo, waktu sekolah mungkin kita diajarin cara menjawab soal gitu kan, tapi jarang banget diajarin cara menghadapi kecewa. Padahal dalam hidup ya Teman Predo, rasanya kecewa tuh datang jauh lebih sering gitu kan dibandingkan ujian matematika yang agak sulit ya. Kita kecewa karena ditolak kerja, kecewa karena hubungannya berakhir, kecewa juga karena usaha yang udah dilakukan ternyata belum berhasil juga. Nah, ini menurut berbagai penelitian psikologi ya Teman Pradua ya, kemampuan mengenali dan mengolah emosi ini jadi salah satu faktor penting juga dalam kesehatan mental dan kualitas hubungan sosial seseorang. Artinya bukan marahnya yang jadi masalah ya, bukan juga sedihnya yang jadi masalah, tapi gimana kita bisa merespon perasaan tersebut. Ada orang ketika kecewa langsung menyalahkan semua orang, ada juga yang memilih diam berbulan-bulan, ada juga nih Teman Pradua yang belajar menerima dan bangkit perlahan ya, dan disitulah semua belajar Teman Pradua. Skill ini tuh yang jarang sekali diajarkan secara formal di sekolah, padahal ya ini sangat dibutuhkan saat kita udah dewasa seperti sekarang. Karena semakin bertambahnya usia, tantangan hidup tuh bukan semakin sedikit Teman Pradua, justru malah akan semakin kompleks. Makanya kalau kita mengenal diri kita sendiri tuh, itu adalah investasi yang memang terbaik juga buat kita milikin Teman Pradua. Nah, kalau lagi bad mood atau kecewa berat nih, biasanya Teman Pradua ngapain sih supaya bisa kembali bersemangat juga ya untuk mengatasi rasa kecewanya tadi nih?

0: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

skill hidup teman Pradua yang gak diajarin di sekolah ya. Dan salah satunya yang paling sering dirasakan anak muda adalah mengatur keuangan. Dulu rasanya waktu sekolah tuh mungkin kita mikirnya hanya uang jajan aja gak sih teman Pradua ya. Tapi sekarang yang udah dipikirkan tagihan, kebutuhan, terus juga keinginan. Banyaklah teman Pradua ya. Menurut berbagai survei literasi keuangan di Indonesia juga teman Pradua, katanya banyak sekali generasi muda yang kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Akhirnya gaji terasa seperti lewat begitu saja. Padahal kemampuan mengatur uang bukan soal kaya atau miskin ya, tapi soal kebiasaan juga teman Pradua. Misalnya mencatat pengeluaran, menyiapkan dana darurat, menabung secara rutin, menghindari belanja impulsif ya, karena hidup kadang bukan tentang seberapa besar menghasilkannya, tapi seberapa bijak kita mengelolanya teman Pradua. Dan sayangnya banyak dari kita yang belajar gitu kan, kalau hal ini tuh bukan dari sekolah, melainkan dari pengalaman juga, bahkan kadang dari kesalahan tuh teman Pradua. Kalau ada satu skill yang mungkin penting ya di zaman sekarang, mungkin jawabannya adalah kemampuan beradaptasi teman Pradua. Karena dunia juga ya berubah sangat cepat gitu kan, pekerjaan baru muncul, teknologi pastinya berkembang, terus juga tren pastinya bakal berganti hampir di setiap minggunya. Apalagi populer hari ini teman Pradua ya belum tentu relevan di tahun depan ya. Dan mungkin orang berpikir satu pekerjaan bisa jalanin sampai pensiun gitu. Sampai sekarang banyak juga anak muda yang memilih lebih dari satu kemampuan sekaligus. Ada yang bekerja kantoran sambil jualan online, ada juga yang kuliah sambil jadi konten kreator ya, banyak tuh. Ada juga yang punya pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan. Nah, kemampuan belajar hal seperti ini nih teman Pradua, hal baru juga gitu kan, menjadi salah satu modal penting untuk bisa bertahan. Karena bukan yang paling kuat yang akan bertahan, bukan juga yang paling pintar teman Pradua, tapi juga yang paling mampu menyelesaikan diri dengan berubah. Dan kabar baiknya nih ya, skill itu bisa dipelajari kapan aja. Gak ada kata terlambat untuk belajar teman Pradua, gak ada juga batas usia ya untuk berkembang. Jadi selama masih mau mencoba, berarti masih ada peluang juga nih buat kamu untuk lebih tumbuh lagi.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang.

0: Soalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
1: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
2: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
3: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
4: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada yang merasa teman Redua kalau suasana hari Kamis tuh rasanya agak berbeda. Kalau Senin mungkin sering dianggap hari yang paling berat ya, dan kalau Rabu kadang terasa panjang sekali. Sedangkan kalau Kamis nih ya, justru seperti titik terang yang mulai terlihat di ujung minggu teman Redua. Karena memang katanya secara psikologi banyak orang merasa lebih bersemangat ya ketika mendekati waktu istirahat atau liburan. Bahkan beberapa penelitian tentang produktivitas kerja ini menunjukkan bahwa mood seseorang sering meningkat menjelang akhir pekan karena ada sesuatu yang dinantikan. Makanya gak heran ya teman Redua kalau hari Kamis sering terasa lebih ringan. Mulai muncul obrolan nanti weekend mau kemana, Sabtu ada acara gak, Minggu mau rebahan aja. Bisa teman Redua ya. Dan menariknya kadang yang bikin kita semangat bukan liburannya, tapi terasa menunggu liburan itu sendiri ya. Semoga seperti ketika kita kayak apa, mau konser misalnya, atau nunggu gajian, bisa tuh ya, atau nunggu ketemu seseorang. Happy banget gak sih bawaannya teman Redua? Kadang ada perasaan yang menunggunya itu tuh justru jadi bagian yang memang menyenangkan. Jadi makanya pagi hari ini teman Redua, kalau pekerjaan kamu masih banyak, tugas masih menumpuk, mungkin kita bisa mulai dengan satu pikiran yang sederhana lah ya. Kalau Kamis itu adalah tanda bahwa aku, kita, teman Redua berhasil melewati sebagian besar di minggu ini dan patut diapresiasikan ya dengan liburan-liburan yang ya tipis-tipis lah teman Redua, tapi bisa bikin kamu ikutan bahagia ya.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Ham. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah kemasukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Predo, kalau dengar kata weekend banyak yang langsung membayangkan nongkrong, healing, traveling, atau kuliner ya. Padahal realitanya nggak selalu begitu. Banyak anak muda yang sekarang justru menganggap tidur cukup sebagai kemewahan. Nah, menurut berbagai survei gaya hidup generasi muda ya, salah satu aktivitas favorit saat akhir pekan adalah beristirahat di rumah, menonton film, bermain game, atau sekedar melakukan hobi yang selama hari kerja tuh nggak sempat dilakukan. Karena setelah 5 hari beraktivitas ya teman berdua ya, rasanya tubuh dan pikiran juga butuh diisi ulang. Dan itu bukan berarti kita malas, itu namanya recovery teman berdua. Karena kita juga terlalu sering merasa harus produktif setiap waktu ya, padahal menikmati waktu santai itu teman berdua tanpa rasa bersalah juga penting sekali. Nggak harus selalu pergi jauh untuk merasa bahagia. Ada yang cukup dengan secangkir kopi pagi, ada yang cukup dengan membersihkan kamar, ada juga yang cukup dengan tidur sampai siang, dan semuanya akan sah-sah aja. Karena cara menikmati akhir pekan setiap orang pasti bakalan berbeda-beda juga teman Pradua. Nah, kenapa kalau misalnya 2 hari weekend gitu kan terasa lebih cepat dibandingkan 5 hari kerja teman Pradua? Nah, katanya secara psikologi juga ya, ketika kita menikmati sesuatu, otak kita cenderung memproses waktu dengan cara yang berbeda. Makanya waktu nongkrong bareng teman terasanya cepat sekali, main game juga rasanya cepat sekali, liburan terasa lebih cepat. Tapi saat menunggu jam pulang kerja, aduh, 5 menit aja gitu kan rasanya kayak lama sekali. Fenomena ini cukup sering ya teman berdua dibahas dalam psikologi persepsi waktu. Ketika kita fokus juga pada aktivitas yang menyenangkan, perhatian kita lebih banyak tertuju pada pengalaman dibandingkan menghitung waktu. Akibatnya waktu terasa terbang. Mungkin itu sebabnya ya teman berdua, banyak orang selalu bilang lah, kok udah minggu malam aja gitu, kok udah mau Senin aja gitu kan, padahal rasanya baru kemarin teman berdua liburnya. Karena itu penting juga ya untuk menikmati momen teman berdua, bukan hanya menunggu momen. Jangan sampai sepanjang minggu kamu menunggu weekend, tapi saat weekend datang malah sibuk mikirin hari Senin. Oke deh teman berdua, ini sudah jam 9:50. Terima kasih buat teman berdua yang sudah bergabung barengan sama Erna di pagi hari ini. Mohon maaf banget, mungkin ada beberapa chatnya yang gak kebaca sama Erna teman berdua, tapi gak apa-apa. Habis ini bakalan ada Salma yang bakal nemenin kamu teman berdua sampai jam 3 sore nanti. Kalau gitu, Erna pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan kamu puterin satu lagu pembuka, ada 2001 kali dari Adrian Khalif untuk menemani ruang dengar kamu. Dan teman Pro 2, kamu bakal ditemenin sama Salma di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Dari jam 10 sampai jam 11 kita masuk ke Request Time Indonesia. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi Indonesia favorit kamu buat diputerin di sini di Pro 2 Pontianak. Kamu langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, udah banyak nih yang bergabung barengan sama Salma untuk request-request lagu. Ada Kak Dewi yang ada di Tanrai. Assalamualaikum penyiar. Waalaikumsalam. Putarkan lagu jam 10 Judika dan jam 11 pilihkan buat penyiar. Terima kasih. Oke, spesial untuk Kak Dewi yang ada di Tanrai, aku pilihin lagu Judika dengan Sampai Kau Jadi Milikku. Next, ada juga Zulia di Jakarta. Katanya selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk dari Anggi Carvalho. Nah, dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan juga The Agi seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Wih, dikasih quotes hari ini teman Pro 2, katanya setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis kisah yang lebih baik dan menjadi versi terbaik dari diri kamu. Wih, keren banget Zulia, thank you ya udah bergabung barengan sama Salma. Udah selamat masukkan juga nih ke dalam playlist Anggi Carvalho dengan Remuk. Next ada Adele di Serdam, katanya mau request lagu The Adams, Masa-Masa. Terima kasih ya. Oke, sama-sama Adele, aku udah masukkan juga nih ke dalam playlist lagu The Adams dengan Masa-Masa. Wih, cocok banget sih diputar di pagi-pagi gini biar makin semangat ya. Dan teman Pradu ada juga Eka Nur Fadrina yang bergabung barengan sama Salma, katanya assalamualaikum Kak, request lagu terbaru berjudul Seketika, vokal Mahal ini featuring Rizwan Fadilah dan juga RN Boys. Kalau ada boleh diputarkan ya. Nah, tapi sayang banget Eka Nur Fadrina belum ada nih lagunya Mahal ini. Jadi, kata Eka diganti aja nih, Gea Indrawari Kak 1000 kali. Terus kirim juga nih, Gea Indrawari 1000 kali, kalau Adrian Khalif 2001 kali. Iya tuh. Tadi udah sama puterin juga Adrian Khalif 2001 kali untuk pembuka siaran di siang hari ini. Masih ada lagi teman Pro 2 beberapa yang belum Salma bacain, tapi Salma bacain dulu selanjutnya ya teman Pro 2. Kita puterin dulu ada The Adams, Judika, Gea Indrawari dan juga Anggi Carvalho yang udah masuk ke dalam playlist. Buat teman Pro 2 yang pengen bergabung untuk request Indonesia, request lagu-lagu Indonesia, boleh banget, masih Salma tunggu bergabungnya kamu sampai jam 11 siang. Karena nanti di jam 11 sampai jam 12 kita udah ganti teman Pro 2 di Request Time Mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu buat diputerin di sini. Oke deh teman Pro 2, kita mulai dulu dari The Adams dengan Masa-Masa, special requestnya Adele yang ada di Serdam. Jadi buat teman Pro 2 yang pagi ini belum semangat, semoga habis dengerin lagu jadi semangat ya.

Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya.

Satu lagu dari Angga Carvalho dengan Remuk, Special Requestan Zulia yang ada di Jakarta. Dan kamu masih dengerin di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Request Time Indonesia. Salma masih akan menemani kamu untuk pilih-pilih lagu yang sekiranya cocok ya untuk menemani aktivitas kamu di siang hari ini. Dan tiba-tiba udah hari Kamis aja nih teman Pro 2, besok udah Jumat, Sabtu, Minggu. Ah, nikmatnya bentar lagi weekend. Oke deh teman Pro 2, langsung aja bergabung barengan sama Salma di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sudah ada beberapa yang masuk lagi teman Pro 2 di WhatsApp, terutama ya cukup banyak, ada nomornya 0840. Katanya, selamat pagi Kak Salma, request diputerin lagu terbarunya Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Wow, seru banget requestan kamu. Ini lagu remake-an dari Sheila on 7 ya teman Pro 2 ya. Nanti bakal aku puterin juga spesial untuk kamu, 0840. Tidak ada namanya teman Pro 2, it's okay. Next, ada juga Intan di Sungai Jawi yang katanya request dong Kak, diputerin lagunya Salma Salsabil dengan Hacu. Wih, ini adalah anthemnya para pekerja ya teman Pro 2. Nanti bakal aku puterin juga spesial untuk Intan di Sungai Jawi. Next, ada juga nomornya 5775. Katanya, Assalamualaikum Kak, request dong diputerin lagunya Sal Priadi, Bebas Apa Aja. Oke, kalau gitu aku bakal puterin lagu Sal Priadi yang apa ya, yang seru ya. Oh, aku bakal puterin ini aja deh, Sal Priadi dengan Dalam Diam, spesial untuk nomornya 5775. Tidak ada namanya teman Pro 2, tapi ya inilah spesial untuk kamu yang nomornya belakangnya 5775. Terus kita beralih ke Instagram teman Pro 2, ada Putri yang bergabung melalui Instagram. Katanya request dong Salma diputerin lagunya Pamungkas dengan Kenangan Manis. Oke, udah aku masukkan juga ke dalam playlist teman Pro 2 lagu-lagu requestan kamu. Dan buat kamu yang belum dibacain, sabar, nanti bakal sama bacain lagi. Dan nanti di jam 11 kita udah masuk ke request time mancanegara. Jadi kamu dari sekarang udah boleh siapin requestan kamu untuk lagu-lagu musisi mancanegara. Langsung aja bergabung sampai jam 11 untuk lagu-lagu Indonesia.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Jam 10 lewatnya 48 menit teman pro 2, kau masih ditemenin sama Salma di Santai Siang. Dan sampai jam 11 kita udah masih masuk di Request Time Indonesia. Waktu ya kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu buat diputerin di Pro 2 Pontianak. Sudah ada yang bergabung barengan sama Salma, dan buat kamu yang pengen bergabung sampai nanti jam 12 kita masih bisa request, tapi jam 11 sampai jam 12 kita masuknya di Request Time Mancanegara. Oke? Ada Mas Teo nih yang bergabung. Halo Santai Siang, ini Mas Teo dari Magelang, mau request lagu Melawan Restunya Mahal Ini Dong. Wih. Terima kasih. Oke, Mas Teo udah aku masukkan juga ke dalam playlist lagu Melawan Restu dari Mahal Ini. Buat teman Pro 2, nanti di jam 11 Salma akan menyapa kamu kembali di Request Time Mancanegara. Jadi pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan ini lagu spesial untuk Mas Teo, ada Mahal Ini Melawan Restu.

Satu lagu bonus tawan Pro 2 di Request Time Indonesia. Ada Tengsi dan juga Jensi dengan Bintang 5. Tadi ada nomornya 699. Namanya Lestari. Selamat bertugas Pak Bu, semoga lelahnya menjadi berkah dan bahagianya selalu bertambah. Mau izin request lagu Garam dan Madu untuk menemani suasana di santai siang ini. Terima kasih. Nah, tapi lagu Garam dan Madu enggak ada nih teman Brodo di sini. Jadi aku puterin lagu Bintang 5 dari Tengsi dan juga Jensi. Semoga vibes-nya sama ya, sama-sama hipdut yang bikin happy gitu di santai siang ini teman Brodo. Anyway, sekarang udah jam 11 lewat 4 menit, udah saatnya kita masuk di Request Time Mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu buat diputerin di Pro 2 Pontianak. Langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada nomornya 7776. Ini cuma emoji doang nih, emoji api ya. Katanya, "Assalamualaikum Kak Salma, gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan tetap penuh spirit," katanya. Request diputerin lagunya YOASOBI dengan Idol. Wow, okay, nanti aku bakal puterin juga ya lagunya YOASOBI Idol nih, biar makin membara ya kayak emoji yang ada di nomor kamu nih teman Pro 2. Terus ada juga nomornya 7023. Pagi Kak Salma, mau request dong diputerin lagunya Seza dengan Open Arms. Tapi yang benar ya, bukan yang versi dangdut. Emang ada ya lagu Open Arms versi dangdut ya? Kalau gak salah sih ini ya, pernah di cover sama Naikila juga nih lagu Seza Open Arms ini. Terus tadi ada Kak Dewi yang dari Tantrai, katanya "Assalamualaikum penyiar, putarkan jam 11 pilihkan buat penyiar, terima kasih." Oke, karena minta dipilihkan, nanti bakal sama puterin lagu yang asik ya Kak Dewi ya, untuk menemani aktivitas kamu di siang hari ini. Mungkin lagi, apa namanya, lagi olahraga, siang-siang tapi ya. Bukan, lagi nyari sarapan, udah kesiangan juga. Apapun lah aktivitas kamu di siang hari ini teman Pro 2, aku bakal menemani kamu dengan musik yang asik. Ada juga Kak Tari di Mandau Permai nih, katanya "Siang penyiar, saya Tari di Mandau Permai. Mau request lagi lagu mancanegara dari BTS, judulnya 2.0. Apa nih bacanya? Aku enggak tahu nih. Coba aku cari dulu ya BTS. Ada enggak ya lagu yang itu ya? Aduh, tidak ada nih Kak Tari di Mandau Permai. Nanti aku putarin lagu BTS yang lain ya. Ada banyak nih yang asik nih. Ada Dynamite, terus ada Epiphany, Black Swan, Boy With Love, terus banyak ya, Idol, Dimple. Ah, karena tadi YOASOBI Idol, aku puterin BTS Idol juga kali ya, biar asik. Oke deh teman berdua, kalau gitu udah banyak nih lagu-lagu yang masuk ke dalam playlist untuk Request Time Mancanegara. Jadi selalu masih menunggu bergabungnya kamu sampai jam 12.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?

0: respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih. Kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Rich Brian dengan 100 Degrees teman Pro 2. Dan kamu masih di request time mancanegara. Waktu ya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu buat diputerin di sini di Pro 2 Pontianak. Kamu langsung aja bergabung barengan sama Salma. WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di siang hari ini melalui Instagram. Tadi Putri udah request lagu Indonesia, sekarang request lagi nih, diputerin dong lagunya The Cure dengan Boys Don't Cry. Alright teman Pro 2, satu lagi masih ada lah ya. Oh ada juga nih yang bergabung barengan sama Salma nomornya 234. Selamat siang Salma dari Pak Widodo Sibarani di Danau Sentarum Permai. Request lagu Taylor Swift The Fate of Ophelia buat semua pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun berada. Buat Mama Dolly yang lagi benahin bunga anggreknya, cuaca siang ini panas pol di Serdam. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Widodo Sibrani di Danau Sentarum Permai. Ini kayaknya merata sih Pak Widodo ya. Semuanya kota Pontianak lagi panas-panasnya. Bahkan dari dalam studio tuh udah kelihatan nih betapa panasnya kota Pontianak siang hari ini. Semangat juga buat Mama Dolly yang lagi benahin bunga anggreknya. Lucu banget Mama Pradio. Oke deh kalau gitu aku bakal puterin juga lagu The Fate of Ophelia spesial untuk Pak Widodo dan juga Mama Dolly yang lagi benahin bunga anggrek. Semoga segera selesai ya Mama Pradio. Oke deh kalau gitu Mama Pradio, tanpa berlama-lama kita puterin lagu requestan kamu di Pradio Pontianak. Jadi jangan kemana-mana.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Maradua. Lagi selalu puterin satu lagu dari Oasis dengan Champagne Supernova untuk menemani ruang dengar kamu. Masih banyak lagi nih requestan-requestan kamu yang belum Salma bacain. Ada dari Kak Novi, ada Kak Izzy, terus ada juga Kak Delsi yang ada di Bakti Suci 2. Terus masih ada banyak lagi teman Maradua. Tapi sebelum itu, Salma mau kasih informasi aja nih bahwa hari ini tanggal 4 Juni 2026 azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 11:44. Jadi untuk teman Pro 2 nanti sama juga bakal puterin beberapa lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu. So pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: teman Produa, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita masih di request time mancanegara teman Pro 2. Ini aku lagi puterin satu lagu requestan dari Kak Novi di Ambawang, yang katanya request lagu Blackpink. Terserah lagu apa aja Kak, buat Kak Salma sehat selalu, amin. Terima kasih juga Kak Novi udah bergabung barengan sama Salma. Ada juga Kak Izzy di Sepakat 2 yang minta diputerin lagu Ea. Nanti aku bakal puterin ya, spesial untuk Kak Izzy yang ada di Sepakat 2. Terus tadi aku udah puterin juga lagu BTS deh untuk Kak Tari di Mandau Permai. Dan nextnya ada juga Kak Delsi yang katanya minta diputerin lagunya BTS judulnya Swim. Terima kasih. Katanya Delsi dari Bakti Suci 2. Oke, nanti aku bakal puterin ya Kak Delsi ya. Thank you buat teman Pro 2 sudah bergabung dengan sama Salma nih sampai jam 12. Nanti Salma bakal lanjut lagi ngobrolin seputar kuliner di jam 12 sampai jam 1 siang. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Radio Pontianak.

0: Eh, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

2001 kali menemani ruang dengar kamu di siang hari ini teman Pro 2. And welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di santai siang ini sampai jam 1 siang kita bakal ngobrolin seputar kuliner ya. Jadi teman Pro 2, di jam setengah 1 ini kamu udah makan siang belum? Terus menu makan siang kamu apa? Boleh banget kasih tahu ke Salma ya, menu makan siang kamu apa. Kasih juga rekomendasi makan siang yang mungkin cocok banget nih dimakan saat cuaca kota Pontianak lagi panas-panasnya kayak gini. Langsung aja kamu boleh bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Kita bakal ngebahas putar kuliner teman Pro 2, jadi kamu jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di jam makan siang barengan sama Salma.

0: Pernah enggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Enggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton Tari Kecak. Pada pementasannya, Tari Kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari Tari Kecak? Tari Kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari Kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, Tari Kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari Kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Sob Radio, welcome back di 101,8 FM Berada Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan sama puterin satu lagu dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Dan teman Pro 2, di santai siang ini kita masih ngobrolin seputar informasi kuliner di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Dan buat teman Pro 2, kalau cuaca Kota Pontianak lagi panas-panasnya begini, makanan yang cocok untuk dimakan apa kira-kira? Nah, kalau dari aku ya, aku tuh sekarang tuh lagi craving banget sama sesuatu yang manis-manis ataupun yang menyegarkan, kayak es krim. Ternyata es krim tuh ada fakta uniknya teman Prodoe. Es krim itu memiliki efek bahagia karena dia mengandung bahan pemicu produksi trombotonin, hormon yang meningkatkan mood dan juga mengurangi stres. Wah, jadi meskipun cuaca Kota Pontianak sepanas ini, panas bedengkang begini ya, tapi tetap kalau misalnya kita cairkan dengan es krim bisa menambah efek bahagia yang ada dalam tubuh kita. Terus ternyata jenis-jenis es krim itu juga banyak banget teman Pro 2. Kan kita yang tahu kan kayak yaudah es krim itu cuman es krim yang ada susunya gitu. Ternyata ada banyak banget nih teman Pro 2. Ada gelato, ada soft serve, ada sorbet, terus ada frozen yogurt atau froyo, mochi ice cream dan juga es putar. Jadi gelato ini adalah es krim khas Italia dengan tekstur lebih padat, rasa yang pekat, serta kandungan lemak yang dan gelembung udara yang lebih rendah. Sedangkan kalau soft serve itu adalah es krim super lembut yang dicetak langsung dari mesin. Ada juga sorbet, ini adalah camilan beku menyegarkan yang terbuat dari buah, gula, dan air, bebas dari produk susu, non-dairy. Jadi buat teman Produa yang mungkin ada alergi terhadap susu gitu ya, sorbet ini bisa jadi pilihan yang pas kalau kamu mau yang segar-segar. Ada juga frozen yogurt atau froyo, ini es krim berbasis yogurt yang memiliki rasa sedikit asam dan dianggap lebih rendah lemak. Terus ini nih teman Produa yang lagi viral yaitu adalah mochi ice cream. Kudapan Jepang yang terdiri dari bola es krim padat berbalut adonan kenyal, yaitu mochi. Wah, ini nikmat banget sih teman Produa. Kalau teman Produa sendiri gimana? Apakah kamu suka jenis es krim yang mana? Apakah gelato, soft serve, sorbet, frozen yogurt, mochi ice cream, atau es puter? Boleh banget kasih tahu ke Salma mana es krim favorit kamu ya.

0: cream.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masuk di Arena 0 derajat, waktunya kita ngobrolin seputar dunia olahraga. Jadi buat teman Pro 2, selama akan menemani kamu dengan informasi seputar olahraga yang lagi trending banget nih di akhir-akhir ini ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Akhir-akhir ini olahraga ini lagi jadi banyak banget perbincangan teman Pro 2, apalagi ini udah memasuki bulan Juni, udah memasuki musimnya bola teman Pro 2 alias Piala Dunia. Jadi buat teman Pro 2, nanti kita bakal ngebahas seputar dunia olahraga yang deket banget sama kita. Tapi sebelum masuk ke dunia sepak bola, aku bakal kasih informasi dari cabang olahraga badminton teman Pro 2, yaitu ada Adnan dan juga Indah gugur di 16 besar Indonesia Open 2026 usai kalah dari nomor 1 dunia. Ganda campuran Indonesia Adnan Maulana berpasangan dengan Indah Cahyasari Jamil kalah di babak kedua Indonesia Open 2026. Adnan dan juga Indah kalah dari pasangan nomor 1 dunia Feng Yanze dan juga Huang Dongping dalam rubber game 14 dengan skor 14-21, 21-17, dan 18-21. Laga pembuka babak 16 tersebut berlangsung selama 61 menit di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis 4 Juni 2026. Kekalahan tersebut meninggalkan rasa pahit bagi pasangan Indonesia. Kontrol kurang baik menjadi penyebab kekalahan ganda campuran nomor 19 dunia tersebut. Menurut Indah, hal-hal kecil seperti membuang-buang bola perlu menjadi perhatian. Hal sepele tambahnya dapat memberi dampak besar dalam pertandingan level Super 100. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa langsung dari laman rri.co.id dengan judul Adnan Indah gugur di 16 besar Indonesia Open 2026 usai kalah dari nomor 1 dunia. Tapi ya meskipun Adnan dan juga Indah ini gugur di 16 besar, tetap kita kasih apresiasi setinggi-tingginya untuk pasangan ganda campuran Indonesia karena sejauh ini sudah membawa nama baik Indonesia ya teman Pro 2 ya, meskipun sudah gugur di 16 besar. Tapi keren banget lah, kita cuma bisa mendukung timnas Indonesia kita untuk menjadi yang terbaik. Teman Pro 2, nanti sama saya kembali lagi dengan informasi seputar olahraga. Jadi teman Pro 2, semoga semuanya all good seperti lagunya Dipa Barus yang satu ini. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren.

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada Porfi Radio dengan Pudar Teman Pro 2. Dan kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Meskipun lagunya Pudar, tapi semoga semangatnya gak ikutan memudar ya. Aku masih kembali dengan informasi seputar olahraga nih Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Oke, tadi aku udah ngebahas seputar bulu tangkis Teman Pro 2. Sekarang ini ada FIFA yang sahkan daftar final pemain Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Sebanyak 48 timnas telah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Setiap tim mendaftarkan 26 pemain sesuai regulasi FIFA. Dengan demikian, total terdapat 1.248 pesepak bola yang akan ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Selain itu, FIFA juga menyebutkan pengumuman skuad final sebagai salah satu momen penting menjelang kick-off turnamen yang tinggal menghitung hari. FIFA menilai edisi 2026 akan menjadi tonggak baru sepak bola dunia karena melibatkan lebih banyak negara, pemain, dan supporter dibanding edisi-edisi sebelumnya. FIFA sebelumnya menetapkan batas akhir penyerahan skuad final menjelang dimulainya turnamen. Seluruh daftar pemain kini telah tersedia melalui kanal resmi FIFA dan hal ini menjadi acuan bagi setiap negara peserta dalam menghadapi kompetisi tahunan tersebut. Informasi lengkapnya kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id dengan judul FIFA sahkan daftar final pemain Piala Dunia 2026. Sudah ada yang bergabung barengan sama Salma di siang hari ini Teman Pro 2, ada dari WhatsApp nomornya 7698 nih katanya. Assalamualaikum Kak Salma. Waalaikumsalam. Dari Easy di Sepakat 2, puterin lagu EA. Wih, oke. Sambil request lagu juga boleh deh Teman Pro 2, nanti bakal sama puterin juga untuk Easy yang ada di Sepakat 2. Jadi buat Teman Pro 2, nanti di jam 2 Salma masih akan kembali lagi dengan informasi seputar infotainment. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simple tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Oke, masih bersama Salma teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di santai siang ini teman Pro 2, kita dari jam 2 sampai jam 3 selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin seputar infotainment di Up to Date. Jadi buat teman Pro 2 yang punya informasi paling update nih seputar infotainment, boleh banget kasih tahu ke Salma ya melalui WhatsApp, DM Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Kita bakal seru-seruan bareng sampai jam 3 sore teman Pro 2. Ini ada salah satu film yang paling dinanti-nantikan. Ada film Monster Pabrik Rambut yang hadirkan horor rutinitas kerja dengan nuansa retro. Kayaknya nuansa rutinitas kerja aja udah horor ya, apalagi ini dibalut dengan suasana retro nih teman Pro 2. Jadi film Monster Pabrik Rambut karya sutradara Edwin akan mulai tayang di bioskop Indonesia pada 4 Juni 2026 alias hari ini. Film produksi Polari Films tersebut menghadirkan horor fantasi retro dengan latar belakang pabrik rambut dan juga pekerja yang kurang tidur. Film ini dibentangi oleh Rahel Amanda, Lutesia, Iqbal Ramadan, Didi Nitowo, Sal Priadi, serta Kev. Kehadiran para pemain tersebut mendukung pengalaman horor yang dibangun melalui suasana pabrik yang mencekam. Edwin menghadirkan sosok monster sebagai bagian dari eksplorasi baru dalam genre horor Indonesia. Ketegangan cerita dibangun melalui atmosfer pabrik rambut serta berbagai peristiwa janggal yang dialami oleh pekerja. Karakter Bos Mariati yang diperankan oleh Didi Nini Towo digambarkan ramah namun memiliki sifat yang eksploitatif. Sosok tersebut menjadi salah satu elemen penting yang memperkuat nuansa menyeramkan sepanjang cerita. Melalui film ini, Edwin mengangkat kritik terhadap budaya kerja berlebihan yang kerap mendapatkan pembenaran. Horor yang ditampilkan berasal dari rutinitas pekerjaan sehari-hari, bukan dari unsur spiritual. Film tersebut menyoroti kenyataan bahwa tekanan kerja berlebihan dapat menghadirkan situasi yang menakutkan. Keresahan para pekerja ketika lembur menjadi hal biasa, turut menjadi fokus utama cerita. Eksplorasi visual film dilakukan menggunakan pendekatan practical effect tanpa memanfaatkan teknologi CGI. Pendekatan tersebut dipilih untuk menghadirkan nuansa retro yang menjadikan identitas kuat film tersebut. Selain menghadirkan monster, film ini juga menghadirkan berbagai elemen fantasi yang unik. Edwin memadukan horor atmosferik dengan inspirasi film retro Indonesia di era 1980-an untuk pengalaman yang berbeda. Untuk membangun atmosfer horor fantasi retro dalam Monster Pabrik Rambut, Edwin menggandeng desainer produksi Menvo Tantono. Menvo merupakan peraih Piala Citra FFI 2024 kategori penata artistik terbaik yang menangani visual film. Wih. Keren banget teman Pro 2, dan juga film Monster Pabrik Rambut ini diproduseri Meiske Taurisia dan juga Muhammad Zaini. Film ini merupakan koproduksi 5 negara berbeda setelah tayang perdana di Berlin International Film Festival 2026. Film tersebut juga hadir di sejumlah festival internasional. Shout out untuk pembuat film ini teman Pro 2. Jadi ini katanya sih membawakan kembali nuansa horor di tahun 1980-an ala-ala film horor pada tahun itu teman Pro 2. Jadi no CGI sama sekali, monsternya real, bener-bener dari penata artistik itu sendiri. Jadi aku gak sabar juga sih gimana ya kira-kira film Monster Pabrik Rambut ini. Ataukah ada teman Pro 2 yang sudah mulai menonton film Monster Pabrik Rambut, juga boleh banget kasih tahu reviewnya, dan menurut kamu gimana, worth it untuk ditonton atau enggak? Kalau menurut aku sih kayaknya worth it ya, karena melihat dari trailernya udah keren banget, apalagi filmnya. Wih, yaudah deh teman berdua, nanti sama saya akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi yang menarik. Jadi salah satu pemainnya adalah Sal Priadi, karena ini adalah monster-monster. Aku bakal puterin satu lagu dari Sal Priadi dari planet lain. Wih, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: All right, let's go.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nak. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, kita udah di penghujung acara aja nih. Kalau penghujung cerita, ini nih lagu Murphy Radio yang lagi aku puterin. Thank you banget yang udah menemani Salma dari tadi jam 10 sampai hampir jam 3 sore. Karena setelah yang satu ini, kamu bakal ditemui oleh penyiar favorit kamu. Ada one and only Anwar, teman Pro 2 di sore ceria sampai jam 8 malam. Kalau gitu, Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. And see you, bye-bye.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

teman-teman Broadway, that was Back to You by Louis Tomlinson featuring Bebe Rexha. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Broadway Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Broadway, setelah tadi kamu ditemenin sama Salma Salsabila aka Hanifah Salma aka Salmon aka Salmin, terserah siapapun kamu nyebutnya ya teman Broadway, tapi sekarang sudah berganti jadi Faisal Anwar aka Anwir, terserah juga kamu nyebut aku gimana ya teman Produa. Yang jelas aku bakal nemenin kamu, kamu bakal nemenin aku, kita saling menemani Syailah. Kita bakal seru-seruan bareng sampai nanti di MLC ya teman Produa, Music Live Chat jam 7. Sebelum-sebelumnya nanti bakalan ada Nyantai Culture jam 6, jam 5 Polling Receh. Terus jam 4 nanti bakalan ada ngopi, ngobrolin prestasi dan informasi. Tapi sebelumnya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng di Insightainment. So stay tune terus di 101.8 FM, Broadway Pontianak, teman terbaik kamu.

0: konsekuensinya.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toast Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Jani pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu Jani.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih gak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke sip.
0: Kasih paham.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Satu lagu tempat dua dari JCJ yang juga udah lumayan lama banget ya nggak dengerin lagu dari JCJ yang judulnya Bang Bang, bukan merek coklat ya teman produ, tapi ini Bang Bang beneran lagunya JCJ gitu ya. Oke okay, teman dua, aku dari jam berapa nih sekarang? Jam 3.37 mungkin aku bakal putar banyak-banyak lagu gitu ya buat kamu ya kan, nemenin kamu lagi di jalan gitu kan. Siapa tahu ada di antara kamu yang lagi dalam perjalanan pulang ke rumah, dari kantor, dari sekolah, dari kampus, dari mana kek, terserah kamu ya teman pro 2. Kenapa aku putar banyak-banyak musik? Karena nanti di jam 4 waktunya aku ya. Musik aku singkirkan terlebih dahulu. Aku bakal ngobrol-ngobrol nanti sama teman-teman dari Duta Bahasa soal keberlangsungan bahasa daerah kita nih teman Pro 2. Tahu enggak bahasa daerah di Kalimantan Barat ada apa aja ya? Jangan cuma tahu bahasa Melayu doang teman Pro 2 ya. Ada yang lain-lain juga. Bahkan bahasa Dayak pun banyak tahu. Kemarin juga aku pernah ngobrol gitu ya bareng sama, aduh aku lupa kulakan siapa itu narasumberku, udah lama sekali teman Pro 2. Dia bilang katanya di Kalimantan Barat gak cuma 3 bahasa daerah, bahasa Tionghoa, bahasa Melayu, bahasa Dayak, tapi ada beberapa bahasa daerah yang lainnya teman Pro 2. Nah kamu juga boleh bergabung dalam obrolan nanti di jam 4 teman Pro 2. Kamu mau nanya-nanya juga sile ya, 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sementara aku puterin dulu lagu-lagu supaya kamu stay tune aja terus di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita sambut, ini dia Niji Shadow.

0: anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hai, kami
2: rumah sakit.
1: Dengarkan selalu RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, tiba-tiba tadi kita dengerin musik Ramadan. Oke, selamat datang kembali di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basenga Kak Jubata.
3: Arus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Sekarang kita ada di program acara ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Dan aku gak sendiri, di sini sudah ada Dani dan juga Lauza, perwakilan dari teman-teman Duta Bahasa. Gokil.
3: Amazing.
2: Sapa dulu.
3: Halo guys, gitu. Halo teman-teman.
2: Deketan lagi dong ke mikrofon, Dani. Oke, sore hari ini teman Pro 2, seperti yang sebelumnya tadi aku announce gitu ya, kita bakal ngobrolin tentang bahasa daerah sebagai identitas dan juga warisan budaya.
3: Yes.
2: Identitas, warisan budaya. Tapi sebelumnya aku pengen tanya, Dani, kamu duta bahasa sejak kapan?
3: Baru ini.
2: Sebulan? Kayak dua jam yang lalu, bukan?
3: Oh, belum juga. Sebulan lebih lah.
2: Yeah. Sebulan lebih.
3: Yeah.
2: Oke. Kenapa alasan kamu pengen jadi duta bahasa?
3: Jadi memang motivasi awal itu ketertarikan pribadi terhadap bahasa di daerah kita dan juga penggunaannya, begitu.
2: Oh gitu.
3: Iya. Bagaimana kita menjaga dan juga kita melestarikan budaya.
2: Sedah.
3: Jadi itu motivasinya.
2: Luar biasa. Kamu mau jadi gubernur, wali kota, atau apa nih?
3: Presiden aja.
2: Tata. Bagus. Lompat ke Lauza.
4: Iya.
2: Lauza. Halo Lauza.
4: Halo.
2: Lauza, kamu kenapa? Kamu udah berapa lama jadi duta bahasa?
4: Bareng sama Dani itu bulan Mei. Ya, bulan Mei. Jadi sekitar sebulan.
2: Mm-hmm. Apa yang sedang bulan-bulan ini kalian sibuk kerjakan sebagai duta bahasa?
4: Kalau dari duta bahasa sendiri, kita ada beberapa program. Salah satu program regularnya itu Pojok Bahasa. Itu setiap Pojok Baca. Maaf ya, boleh bahasa. Habis ini kita Pojok Baca. Yeah. Itu setiap hari Minggu pagi di Taman Catur.
2: Taman Catur Untan berarti ya?
4: Iya.
2: Yeah. Yeah. Oke. Okay. Apa tadi buat Pojok Baca?
3: Pojok Baca.
2: Ramai enggak yang ikut?
4: Lumayan ramai ya.
3: Ramai juga. Mm-mm. Dan didominasi anak-anak karena memang tujuan apa? Kegiatan itu untuk anak-anak gitu.
2: Oke. Okay. Pertanyaan basic. Sebagai duta bahasa, kalian kalau nulis caption di Insta Story pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Dani.
3: Kalau aku seringnya pakai sejauh ini seringnya pakai bahasa Inggris.
2: Parah sih kalau
3: astagfirullahalazim.
2: Kacau sih.
3: Menyesuaikan kondisi aja.
2: Iya.
3: Ada kalanya kita pakai Indonesia, ada kalanya pakai bahasa Inggris.
2: Kenapa kamu pakai bahasa Inggris di Insta Story?
3: Jujur ya, kalau sebagai anak muda sekarang kan ada sedikit bias kalau kadang kalau kita pakai bahasa Inggris itu lebih keren. Itu ada ya, ada. Tapi karena juga beberapa target audiens kita itu ada yang di luar gitu, jadi kita menggunakan bahasa Inggris.
2: Followers kamu ada yang di luar?
3: Ada.
2: Orang luar negeri itu berarti ya banyak lah ya, Amerika, Rusia gitu-gitu berarti ya,
3: baru
2: Asia,
3: teman-teman
2: Malaysia,
3: Jepang Singapura. Gitu ya, teman-teman dari luar negeri aja sih. Okay. Kenalan.
2: Kalau Lauza pakai bahasa Indo atau pakai bahasa Inggris kamu nulis caption?
4: Sebelum jadi duta bahasa itu bahasa campur ya, jadi bahasa Indonesia.
2: Terus, aku mau nanya, kamu jawab jujur aja kayak Dani tadi tuh.
4: Ya jujur.
2: Jujur ya.
4: Soalnya kan kalau Lauza pribadi itu platform dan tujuan dari platformnya beda-beda. Ada yang pribadi, terus kemudian ada yang digunakan untuk profesional, misalnya kayak portofolio digital gitu kan. Terus ada juga yang satu lagi khusus buat foto-foto dumb speak gitu loh.
2: Asik, nah. Dumb speak. Bahasa Indonesianya apa tuh dumb speak tuh?
4: Foto sampah.
2: Oke. Okay. Lebih banyak berarti pakai bahasa Inggris.
4: campur. Jadi lebih seru gitu loh, karena ada bahasa Indonesia, terus ada Melayu, terus ada Inggrisnya. Kadang tuh ada kata-kata dari bahasa Melayu tuh yang Lauza pakai terus di caption, misalnya kayak kame, kite, karena menurut Lauza itu lucu, ditaruh di caption, kayak plot twist gitu kan.
2: Dicampur pakai bahasa Inggris, kame nak breakfast dulu nih.
4: Yes, bener banget, itu seru loh.
2: Sangat-sangat boleh dipakai ya teman Pro 2 ya. Oh gitu.
3: Akulturasi bahasa.
2: Akulturasi bahasa. Karena aku juga sama, sebenarnya lebih banyak pakai bahasa Inggris. Kadang ada yang nge-DM, salah nih grammarnya. Enggak usah dikoreksi, maksud aku kayak bikin malu dong itu namanya. Oke, jadi gitu. Kita teman Pro 2, aku juga tahu pasti kamu juga sama lah. Kita kan yang ngobrol di sini, yang dengerin di mobil, dimanapun juga pasti anak-anak muda gitu kan. Yang kalau misalnya kasih caption pakai bahasa Inggris, bukan berarti nggak menghargai atau malu sama bahasa Indonesia.
4: Betul.
2: Nah, pertanyaanku sekarang, bahasa daerah. Ketika kamu menggunakan bahasa daerah bareng sama teman-teman kamu yang Indonesia banget nih,
4: Indonesia
2: ada dari
4: banget.
2: Jawa, ada dari Sumatera, gitu-gitu, pernah nggak kamu pakai bahasa daerah dengan bangga gitu?
3: Aku dulu.
4: Boleh, okay, boleh.
3: Okay. Gimana, Dan? Aku sangat-sangat suka ini karena aku kan 3 tahun itu di Sambas ya, 3 tahun di Sambas, jadi untuk bahasa Sambas itu sudah fasih sekali. Nah, ketika sampai di Pontianak ini kan mereka tidak tahu nih bahasa Sambas. Saya pakai kan beberapa kosakata bahasa Sambas, dan kadang pun ketika ngobrol dengan mereka, saya dengan bangganya kayak menggunakan bahasa Sambas. Ih, ngapain kau? Jadi teman-teman itu kayak
2: wow.
3: Wah, bahasa apa, Dan? Apa-apa. Jadi mereka tertarik ternyata. Begitu.
2: Itu tadi artinya apa? Ngapain sih kamu gitu?
4: Iya.
3: Ngapain kamu gitu?
2: Bangga kamu ya?
3: Bangga kok bahasa daerah kita.
2: Bahasa daerah ya. Enggak ada minder-mindernya, langsung ceplos-ceplos aja gitu.
3: Ya langsung ceplos-ceplos aja karena menurut saya itu bahasa daerah justru itu kekayaan yang kita punya. Gitu, kekayaan keanekaragaman budaya yang kita punya, begitu.
2: Beragam budaya. Na na na na na na. How about you, Lauza? Pakai bahasa daerah kamu gimana?
4: Pakai Melayu terus ya semenjak di Pontianak karena rata-rata temannya Pontianak.
2: Kalau di waktu di Jogja kemarin, tadi ketemu tadi katanya si Lauza pernah di Jogja. Waktu itu di Jogja pakai bahasa Melayu juga atau enggak?
4: Oh, enggak. Karena kita pakai bahasa Jawa.
2: Ya, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
2: Oke. Oh gitu. Kamu enggak ada berarti pengalaman ngobrol pakai bahasa daerah di Jawa gitu?
4: Oh, ada, cuman karena dominannya itu orang-orang Jawa, Jogja dan sekitarnya, jadi kita nggak yang bahasa Melayu itu bukan best seller di sana. Karena mereka lebih, kalau di Jogja ya terutama, mereka tuh merasa bahasa Jawa mereka itu yang paling keren. Jadi di sekolah dulu itu kan teman-temannya bukan dari Jawa, tapi ada juga dari Jakarta, Sulawesi. Nah, bahkan teman-teman dari luar daerah Jawa itu terinfluence untuk jadi bisa bahasa Jawa, terutama saya.
2: Ya, kita boleh lah ya, kita belajar sama teman-teman Jawa atau teman-teman Sumatera. Kalau di Jawa tuh ada tuh mereka statement katanya orang Jawa nggak boleh hilang Jawanya.
4: Betul.
2: Kalau Melayu nggak akan hilang Melayu di muka bumi. Ya, teman Pro 2 luar biasa. Nanti kita bakal lanjut-lanjut lagi nanya-nanya soal gimana cara mereka untuk revitalisasi. Wih deh bahasanya.
4: Wow, revitalisasi.
2: Apa ya revitalisasi itu, coba siapa coba?
3: Revitalisasi. Simpelnya begini, kita bagaimana kita melestarikan, bagaimana kita itu menjaga bahasa yang sudah ada tadi tidak punah. Gitu.
2: Itu pokoknya nanti aku mau tahu cara kalian berdua gimana caranya menjaga budaya atau bahasa Melayu, bahasa daerah yang lain juga gimana tetap eksis gitu ya. Kamu jangan kemana-mana, Lauza juga jangan kemana-mana, teman Pro 2 juga nggak boleh kemana-mana, stay tune terus di 101 kepada 8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Thank you.
2: Belum.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, welcome back to Ngopi. Ngobrolin prestasi dan informasi. Seharusnya kalau kita nama acaranya Ngopi, ada kopi nggak sih di sini?
2: Iya, harusnya.
3: Aduh, ya. Mana nih panitianya nih? Aduh,
1: Lorong. Kalau di PWK kan Yanti gitu ya. Kita nggak ada lagi. Ya boleh lah buat brand-brand kopi gitu kan. Siapa tahu ada niatan untuk kerjasama.
4: Betul.
1: Gitu, boleh.
4: Boleh banget.
1: Minum kopi ini.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi sementara kita air putih dulu ya.
2: Gak apa-apa, cukup, okay. cukup.
1: Back to topic, Lauza dan juga di Dani. Tadi aku pengen nyebut Dimas, boleh.
2: Jangan. Itu beda orang.
1: Ngobrol soal revitalisasi. Tadi kita udah sempat ngebahas revitalisasi kan artinya kayak memperbaiki kembali yang sudah ada. Mm-mm. Atau mempertahankan. Mm-mm. Aku mau ke Dani dulu deh. Dan gimana caranya bahasa-bahasa yang ada di Kalimantan Barat, including bahasa Dayak, Melayu, Tionghoa, apapun lah bahasa di Kalimantan Barat, eksis sampai akhir zaman.
4: Sampai akhir zaman.
2: Sampai akhir zaman. Cukup panjang.
4: Sekarang ini kan kita sudah zamannya sosial media, Bang.
1: Iya, betul.
4: Zaman apa-apa sudah ada di sosial media. Mau tidur, mau makan, mau mandi, kita main HP, lihat TikTok, scroll TikTok, scroll IG. Jadi, ini adalah peluang gitu untuk kita mengenalkan salah satunya tadi itu revitalisasi bahasa daerah kita. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan kita membuat konten-konten yang isinya itu kita menggunakan bahasa-bahasa daerah kita di sana.
1: Sementara kita ngonten pakai bahasa Inggris tuh, gimana tuh Dani itu?
4: Tapi kan menyesuaikan ya.
1: Oh iya. Iya.
4: Jadi memang ada, kita merasa mungkin buat konten-konten yang tidak yang menggunakan bahasa daerah itu kurang eksis ya. Nah, maka dari situ kita harus mulai dulu sebagai duta bahasa juga, terutama kita yang menggerakkan. Ayo kita buat konten-konten menggunakan bahasa-bahasa daerah gitu. Supaya istilahnya lebih engage, penonton-penonton tadi lebih tertarik menggunakan bahasa daerah.
2: Iya. Okay. Atau abang pernah dengar ini gak sih? Istilah internet namanya Javanglish.
1: Oke, pernah.
2: Pernah kan?
1: Singlish juga pernah.
2: Singlish, terus apa lagi ya?
1: Bentar. Java apa tadi?
2: Javanglish.
1: Coba contohin gimana? Kayak kocak aja gitu di otak
2: gue. Gimana, kita harus perlu konteks sih.
4: Tafadol.
1: Tafadol.
2: Tafadol.
1: Jadi Arab gitu ya.
2: Gimana ya? Javanglish itu lebih ke bahasa Jawa yang dilogatin Inggris gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, mungkin fenomena ini menarik ya buat kalau kita ngomongin revitalisasi bahasa, karena gimana caranya kita bisa bikin bahasa itu modern, terdengar seru, dan bisa mengeksiskan juga bahasa itu di sosial media kan?
1: Iya. Yeah.
2: Karena sebenarnya tantangan kita untuk merevitalisasi bahasa itu bukan ke gimana caranya eksis terus, tapi gimana caranya bahasa ini tuh bisa diadaptasikan secara dinamis sama perkembangan zaman. Karena udah terlanjur nih, perkembangan kita tuh kan globalisasinya arahnya dari barat ya, artinya bahasa Inggris. Makanya banyak orang pakai bahasa Inggris semua, karena mereka mikir bahwa oh, pusat dan tanda kalau kita maju adalah menggunakan bahasa Inggris. Nah, mungkin kita bisa mulai dari situ, gimana caranya kita bahasa Melayu kita mungkin coba kreatifikasiin.
1: Aku kok kayak gak bahasa. Rela gitu, bahasa Melayu.
2: Tapi itu a fun way ini. Kan? Kayak kenapa? Seru gitu loh. Jadi kita bisa
4: mengembangkannya gitu.
2: Mengembangkan ya. Atau kayak kita cari cara baru untuk belajar bahasa gitu, perspektif yang baru gitu.
1: I know. Kayak mungkin cara yang tadi kamu sebutkan sudah terjadi di Malaysia sekarang kan?
2: Malaysia. Yes. Malaysia. Tapi bukan Melayunya ini Indonesia.
1: Ya, karena kurang lebih sama lah Melayu. Kurang lebih ada sama ada
4: beda. Mirip-mirip.
2: Iya, tapi kenapa pertanyaannya kenapa Indonesia juga nggak gunain Melayu dengan English ala Malaysian? Karena
1: kenapa?
2: karena nggak ada inisiator ya.
4: Tidak ada.
2: Kita OTW ya, bikin
4: kita OTW
2: ya.
1: Tunggu.
4: Exactly.
1: Menurutku karena bahasa gaul Jakarta masih dominan di dunia perkontenan.
2: Jaksel kayak gue elo gitu ya.
1: Gue elo lah. A witches lah, at least lah,
4: literally.
1: Ini kalau bisa ku lempar pakai.
2: Itu agak annoying ya sekarang ya.
1: Annoying bahasanya, ya ampun.
2: Ya ampun, maaf ya teman-teman dari Jakarta Selatan. Aduh,
1: aman kok anak-anak Jaksel tuh santai.
2: Chill.
4: Kalau sambasnya agak ngibohe.
2: Ngibohe.
1: Boleh tahu, boleh.
2: Kalau Melayu Jawa.
1: Iya,
2: Jawa.
1: Jawa. Iya, aku waktu pertama kali denger Jawa Koni, emang aku Jawa. Emang kenapa? Emang aku Jawa. Enggak suka ada orang Jawa di sini. Kok jadi sensi aku. Oke, selain dari media sosial. Kalau media sosial sebenarnya aku juga beberapa kali menemukan anak-anak muda yang coba untuk ngonten pakai bahasa Melayu. Kalau menurut kalian, festival-festival gawai-gawai yang gawai beberapa kali kita helat gitu ya di Kalimantan itu works nggak sih? Ceh, ilah bahasa.
4: Masya Allah.
2: Works dong. Tentu. Kenapa? Karena itu salah satu gerakan. Kalau misalnya media sosial itu kan mereka approach-nya undirect ya. Undirect dalam artian ada perantara dulu sebelum kita bergerak ikut. Sedangkan kalau festival dan loka karya atau kemarin itu kebetulan
4: kasih tahu
1: sikap cuy
2: kebetulan kemarin dari Balantuman itu mengadakan HB Fest. Nah, isinya itu adalah festival musik 10 hari, jadi ada aktivasi banyak banget ya. Selain konser musik terus ada bikin puisi, loka karya bikin puisi dan pementasan puisi. Kemudian ada juga penciptaan musik, jadi teman-teman diajak untuk bikin musik bersama gitu.
1: Teman Pro 2, in case buat kamu yang belum tahu, HB itu adalah titik kumpul anak Dayak.
4: Masya Allah, masa Dayak tahu beliau.
1: Dayak aku nih. Dayak aku buat ada bunga tehong di sini nih. Gokil. Enggak bercanda. Mohon maaf. HB bener kan tadi?
2: Antara titik kumpul atau kerja sama sih. Mohon maaf
4: ya
2: kalau
4: salah. Berubah ya?
2: Tiba-tiba tadi tuh kepikiran.
1: Tidak sesuai briefing. Aku klarifikasi teman Pro 2 ya. Tadi di off air aku tanya HB itu apa ya? HB itu katanya titik kumpul. Jadi kalau misalnya salah, Lauza. Ya.
2: Bang Yadi, saya minta maaf kalau Bang Yadi dokter ini saya perlu belajar lagi.
1: Dayak menurutku di Kalimantan selain juga Melayu dan Tionghoa adalah satu budaya yang keren dan sangat-sangat layak kita untuk lestarikan menurutku.
2: Iya, karena mereka punya nilai selain punya nilai spiritual tinggi. Kalau pernah berdiskusi dengan teman-teman Dayak, pasti mereka selalu ada kayak wejangan dari bahasa-bahasa Dayak. Nah, ternyata bahasa Dayak itu selain mereka kaya dengan nilai spiritualitas, mereka itu juga apa ya, kaya akan wejangan gitu di setiap sastra-sastra kunonya, terus kayak di lagu-lagu mereka, even bahkan alat musik mereka itu punya arti yang berbeda-beda. Kalau misalnya bentuknya beda, atau seni ukir mereka itu juga punya arti yang beda-beda gitu sih, kayak nilai seninya ya tinggi gitu.
1: Kalau Dani gimana, Dan? Menurut kamu Dayak?
4: Dayak itu kalau, kan aku juga pernah tinggal di Kapuas Hulu ya. Nah, jadi satu hal yang aku notice, yang aku sadari dari masyarakat Dayak itu, kekeluargaan mereka itu sangat tinggi gitu. Jadi kami 10 tahun tinggal di Kapuas Hulu itu, sampai sekarang kayak ini artinya udah 10 tahun yang lalu. Nah, sudah 10 tahun berlalu tinggal di sana. Saya, orang tua saya sudah lebih dari 20 tahun gitu di sana.
1: Kapuas Hulu.
4: Dan ketik masyarakat sana tuh sampai sekarang kayak yang betul-betul menjaga kontak, menjaga silaturahmi. Jadi apa ya, meskipun udah lama nih tinggal di sana, tapi kita sebagai masyarakat yang pernah tinggal di sana tuh, mereka tidak melupakan kita. Jadi masih dihubungi. Kadang kalau mereka main ke, saya kan tinggal di Singkawang, mereka main ke Singkawang kayak ninggal main ke rumah. Jadi sampai sekarang itu masih menjaga hubungan baik, kekeluargaannya itu sekuat itu.
1: Okay. Menurut kamu bahasa Dayak dulu deh. Kita kalau ngobrolin kebudayaan Dayak mungkin gak cukup nih waktunya. Kita ngomongin bahasa dulu. Dayak kan ada banyak tuh bahasanya tuh. Kalau di Pontianak, aku ya ngerasanya ya di circleku gitu ya, jarang ada orang Dayak. Ada sih pro 4 ada. Ada, tapi sedikit dibandingin sama kawan-kawan Melayu atau kawan-kawan Batak bahkan yang lain. Tapi Dayak agak lumayan jarang aku punya kawan banyak gitu ya di Pontianak. Apakah mereka lebih banyak di tempat mereka sendiri atau gimana tuh ya? Kapuas Hulu, mereka lebih nyaman di sana kali ya, di kampungnya mereka sendiri gitu ya?
2: Enggak juga.
4: Tidak juga sih, banyak saat ini ya, teman-teman saya tuh banyak juga yang dari Kapuas Hulu. Tetapi mungkin kalau masalah ngobrol-ngobrol lah menggunakan bahasa Dayak itu, mereka yang adaptasi ke kita.
2: Iya benar.
4: Iya, jadi mereka tidak menggunakan bahasa Dayak. Tapi ketika ketemu sama orang apa Daya. Orang Kapuas Hulu, keluar bahasa ya.
1: Kita ngomong kan. Santai. Enggak bertengkar kita. Iya, santai. Gitu. Karena menurutku Dayak keren. Tapi untuk kita apa ya, untuk kita sandingkan gitu ya sama Melayu. Mungkin butuh apa ya, treatment khusus.
4: Betul.
1: Karena banyak banget kalau Melayu tuh nggak cuma di Kalimantan, di Sumatera pun sudah bercokol banyak lah gitu kan. Nah, Dayak nih bisa nggak kamu ngebantah aku, omonganku tadi? Apa benar? Jangan-jangan emang Dayak emang butuh kita lestarikan dibandingkan Melayu dan juga yang lainnya?
2: Kalau misalnya kita ngomongin bahasa mana yang harus diprioritasin untuk revitalisasi, kita bakal ngomong semua bahasa itu penting. Bahkan bahasa Tionghoa juga penting. Tapi mungkin iya.
4: Untuk kasus bahasa Dayak ini.
2: Bahasa Dayak mungkin kasusnya memang harus dibantu untuk didongkrak ya. Gerakannya itu mungkin salah satu alasan juga kenapa kita jarang ketemu orang-orang Dayak di keseharian kita. Mungkin mereka memang sibuk merevitalisasi bahasa diri, apa, kebudayaan mereka sendiri melalui gerakan atau mungkin festival kemarin itu. Karena sejujurnya kalau dibandingkan Abang Lauzal, cukup sering ya ketemu orang Dayak karena di satu organisasi itu lumayan banyak juga orang Dayaknya.
1: Kemarin aku 2025 sempat mampir di gawai pekan gawai pekan gawai Dayak. Wih, senang sekali aku ketemu sama kawan-kawan Dayak kanan kiri gitu. Wih, gokil. Ternyata mereka banyak juga gitu di Pontianak. Cuman kenapa di mungkin aku lah ya yang kurang pergaulan kali ya. Oke. Bahasa Dayak banyak. Tadi Lauza bilang di off air, Dani juga bilang ada 100-an lebih, 180-an lebih. Mana di antara bahasa-bahasa Dayak itu yang kemungkinan berpotensi hilang? Ada nggak?
2: Ada.
4: Banyak.
2: Ada beberapa yang udah hilang kok penuturnya, cuman kita karena nggak tahu juga, jadi nggak tahu namanya.
1: Biasanya,
2: karena dia udah hilang gitu kan?
1: Biasanya hilang karena apa?
2: Karena udah nggak ada penuturnya
4: tidak
2: lagi.
4: Tidak ada penutur. Jadi dari orang, dari keluarga itu juga tidak menurunkan bahasa Dayak tadi ke anak-anaknya. Itu sih yang jadi masalah utama. Dari keluarga dulu harus.
1: Wow, gitu. Dari keluarga dulu. Jadi salah satu mungkin untuk mempertahankan bahasa, nggak cuma Dayak tapi juga bahasa-bahasa yang lain dari keluarga dulu.
2: Iya, gitu. Jadi dijadiin kebiasaan, dijadiin bagian dari keseharian, misalnya Melayu sama Indonesia. Nah, kalau di Duta Bahasa atau di Balai Bahasa, kita tuh ada tingkatan prioritas berbahasa. Yang pertama pastinya adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah bahasa daerah. Dan yang terakhir itu baru bahasa asing. Jadi di rumah itu, ini sekalian kampanye ya, mungkin untuk keluarga-keluarga di luar sana.
1: Betul, pengen jadi ketua RT.
2: Kita berkampanye. Mungkin mulai untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, kemudian dibantu untuk melestarikan dan mewariskan bahasa-bahasa daerah ke anak-anaknya. Karena jujur juga di rumah saya itu, ayah saya itu kan lamanya juga di Singkawang. Lama di Singkawang, terus ibu saya itu ayahnya adalah orang Sunda. Tapi saya cuma bisa bahasa Melayu, Melayu Pontianak, dan bukan Melayu Singkawang yang fasih atau bahasa Sunda. Nah, itu kan salah satu fenomena yang bisa dijadikan cerminan untuk keluarga-keluarga di luar sana. Kalau, oh, bahasa daerah itu juga penting. Kenapa? Karena pada akhirnya itu juga jadi karakter kita sebagai masyarakat
1: ya,
2: di Kalimantan Barat begitu.
1: Kalau dari Dani, apa yang mau kamu kampanyekan?
4: Yang mau dikampanyekan
1: Kenapa ketawa kamu nih?
2: Bukan mengejek ya, in a good way, kayak okay. support gitu.
4: Buat teman-teman juga jangan malu menggunakan bahasa daerah gitu. Jangan menganggap bahasa daerah itu bahasa kampungan, guys. Karena bahasa Indonesia yang sendiri kita gunakan ini terlahir dari kekayaan bahasa daerah yang
2: Betul.
4: Ada. Jadi bahasa daerah ini adalah bagian dari identitas kita gitu.
2: Yes.
4: Dan kalau kita malah mengkampanyekan bahasa daerah ini, sebenarnya bahasa daerah ini keren loh. Nah, orang-orang asing kita ngeliat bahasa daerah kita itu bahasanya keren sekali. Jadi jangan malu menggunakan bahasa daerah kita. Terus di apa tuh, dakwahkan, oh, dakwahkan.
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
2: Didakwahkan.
1: Tadi udah disinggung sama Dani, teman Pro 2, kita bakal nanti di sesi berikutnya bakal ngobrolin bahasa kampung. Adakah? Jadi ini buat hook aja, hook.
2: Jadi, bahasa kampung.
1: Bahasa kampung, walaupun kita tahu lah ya, nggak ada bahasa kampung, yang ada tuh bahasa ibu.
4: Bahasa,
2: iya,
4: ya kan?
2: Bahasa betul. Ibu.
1: Tapi stigma tetap ada di masyarakat. Mm-mm. Apa sih bahasanya kamu kampungan banget gitu kan? Nulis A aja 4 gitu kan? Nah, beda sih kalau itu.
2: Itu beda sih.
1: Pokoknya kita bakal ngobrolin seputar itu, teman dua-dua. Kamu juga boleh kalau pengen nanya ke Dani atau ke Lauza atau ke siapa lah ya, nanti boleh di 0811-570-1018. Don't go anyway. Don't go anyway. Don't go anywhere. Cause I'll be back on station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
4: Don't go anywhere.
1: Don't go anywhere.
4: Don't go anywhere.

0: Tepat bro dua, kita udah di penghujung acara dari ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi barengan sama Dani dan juga Lauza, teman bro dua. Coba dicek, coba Nurul ada pertanyaan kah di YouTube-nya gitu kan, atau di WhatsApp gitu kan. Nanti sambil Nurul cek-cek, aku mau balik lagi ke Dani dulu, Dan.
1: Oke.
0: Gimana Dan, kayak kita kan sebenarnya tadi di off-air juga sempat ngebahas soal stigma, bahasa yang dianggap kampung. Kalau menurut kamu, gimana caranya untuk menghapus stigma itu? Gak ada tau bahasa kampung tuh, gak ada. Gitu. Gak, bahasa gaul tuh gak cuma bahasa Jaksel, gak cuma bahasa Indo, tapi bahasa Melayu juga, bahasa Dayak juga. Gimana cara yang ngapus stigma itu, Dani?
2: Kalau dari aku sendiri mau meneruskan sedikit, kita jangan menyebutnya bahasa kampung, karena lebih tepatnya disebut bahasa ibu. Nah, itu, jadi bahasa ibu ini yang biasa kita selalu anggap kampungan ini, gitu.
0: Bukan kita, tapi beberapa orang.
2: Oke, beberapa, okay, beberapa orang, ya.
3: Orang-orang tertentu.
2: Oknum.
0: Oknum. Ya, apalagi? Apalagi?
2: Jadi stigma-stigma yang melekat pada bahasa ibu kita ini tentu sulit ya untuk dilepaskan sekarang, karena udah mendarah daging kayaknya benda-benda seperti ini. Apalagi kita merasa, oh Inggris lebih kece, bahasa gaul lebih kece. Tapi tentu ada kewajiban kan kita untuk mematahkan stigma ini. Nah, bagaimana caranya? Tadi sempat disinggung juga bagaimana kita membawa bahasa-bahasa ibu kita ke dalam tren-tren yang sedang ada di anak-anak muda sekarang. Entah itu kita bawa dia ke dalam kegiatan seperti festival-festival, ataupun kita bawa juga ke dalam
3: media sosial.
2: Media sosial dan juga interaksi sosial kita. Tapi di sisi lain, kita juga perlu inisiator. Kita juga perlu komunitas lingkungan yang support akan hal itu, yang satu visi dengan kita.
3: Betul.
0: Oke. Kalau dari Lauza gimana, Lauza?
3: Mirip dengan Dani ya, karena bahasa itu kan muncul dan datangnya karena kita sering ngobrol, kita sering menggunakannya di sehari-hari. Karena sekarang kita udah ada platform digital, kita juga berinteraksinya lewat Instagram, TikTok. Nah itu gimana caranya kita kembalikan kebiasaan kita itu dengan bahasa daerah, dengan bahasa daerah. Terus mungkin bisa kita coba masukin ke tren tadi itu Java English, jadikan Melayu English.
0: Wow.
3: Melayu English.
0: Kayaknya emang dia maksa deh dia. Apa Melayu English?
3: Melayu English. Jadi kita kayak memodernisasikan. Jadi ketika ada, karena stigma bahasa kampung itu kan tadi ya, karena kita udah diskusikan tadi tentang gimana orang-orang melihat bahasa kita itu ternyata belum berkembang, dan mereka membandingkannya dengan bahasa Inggris sebagai titik perkembangan gitu. Nah, mulai berangkat dari situ, mulai berangkat dari kebiasaan, kita bikin tren baru, gimana caranya Melayu bisa jadi keren untuk mematahkan stigma-stigma itu.
0: Tadi kan si Dani bilang kita butuh inisiator.
3: Oh iya.
0: Sekarang
3: bener
0: tuh udah ada belum sih inisiator kayak gitu-gitu?
3: Udah, si di Duta Bahasa.
0: apa ininya platform yang kalian pakai? Instagram, TikTok?
3: Instagram, TikTok.
0: Facebook, Facebook enggak?
3: Facebook bisa sih.
2: Biasa kan ada kalau di IG tuh mau share ke Facebook enggak? Ya, share aja.
0: Benar.
2: Langsung nyambung.
0: Kan? Ada threads juga.
2: Iya.
3: Threads.
0: Jadi kalian mulai dari akun sendiri atau akun Duta Bahasa?
3: Akun sendiri.
2: Akun pribadi.
0: Akun pribadi. Jadi ada yang kadang-kadang kita pakai bahasa Inggris, ada kadang-kadang pakai bahasa Melayu, bahasa daerah gitu ya, Dani?
3: Iya, ada.
0: Oke. Kamu menganggap K-pop dan juga Britpop atau juga kebarat-baratan itu sebagai ancaman nggak sih, sebagai keberlangsungan budaya dan bahasa kita di Kalimantan Barat?
2: Aku ya.
0: Gimana kalau aku dulu?
3: Kita yang lempar-lempar nih. Budaya ya, K-pop, Britpop. Menurut saya pribadi itu ancaman kalau kita melihatnya sebagai apa ya? Sesuatu yang harus kita participate in gitu loh. Kayak kita harus ikut nih, K-pop berarti aku harus bisa bahasa Korea, Britpop berarti aku bisa harus bisa British gitu kan. Tapi sebenarnya budaya itu bisa kita jadikan inspirasi juga, terutama untuk inisiator-inisiator budaya di Kalimantan Barat ya, misalnya kayak Pontianak atau Duta Bahasa dan kakak-kakak kita gitu ya. Gimana caranya K-pop itu jadi relevan di masyarakat seluruh dunia gitu kan? Gimana mereka tuh menarik perhatian banyak orang? Itu kan ada pola kan? Nah, pola ini bisa kita adaptasi ke bahasa daerah kita, ke bahasa Indonesia kita. Mulai muncul Javanglish atau Indonesian English, itu kan salah satu bentuk upaya beradaptasi terhadap perkembangan zaman juga kan. Artinya ini adalah dua sisi, kalau tergantung perspektif kita. Kalau misalnya kita melihat ancaman, kita menolak secara total gitu kan, artinya kita menolak perkembangan dong. Betul. Ya kan. Tapi kalau misalnya kita lihat sebagai inspirasi, ini bakalan jadi tiket kita untuk jadi eksis gitu, terutama di bahasa yang penuturnya udah hampir tidak ada, misalnya kayak Dayak atau Melayu gitu.
2: Jadi menyambungkan juga pada akhirnya semua yang berlebihan itu tidak baik.
3: Betul.
2: Semua yang berlebihan tidak baik. Kalau kita merasa bahasa asing yang masuk itu adalah oh ini budaya luar, tidak boleh. Terlalu fanatis juga. Kalau kita merasa kayak kita mau aku mau bisa bahasa Korea, akhirnya melupakan bahasa daerah kita, itu juga salah. Jadi yang lebih tindakan yang tepat adalah ketika kita menyaring apa yang sudah masuk. Kita boleh mengenal, tapi tidak boleh melupakan apa yang sudah ada.
0: Justru yang aku tangkap dari kalian berdua tadi adalah pendidikan mulai dari rumah.
3: Betul. Ah, iya betul.
0: Nih, buat teman-teman ya yang udah punya anak-anak gitu ya. Biasanya padahal sebenarnya orang tuanya Melayu, tapi giliran ngomong sama anaknya pakai bahasa Indonesia gitu.
3: Iya.
0: Ya bahasa Indonesia juga bahasa Melayu juga sih, tapi tapi ada bedanya tuh, enggak ada. Enggak ada. Gitu-gitu enggak ada tuh.
2: Si An.
0: Jadi mungkin biarlah mereka berbahasa Indonesia ketika di luar gitu ya, di sekolah, tapi kalau misalnya di rumah ya di combine lah ya kadang-kadang. Jangan sampai nanti hilang penuturnya karena sudah enggak diwariskan sama orang tuanya gitu.
3: Iya. Dari kita juga sebenarnya ada slogan atau jargon, itu namanya Trigarta Bangun Bahasa.
0: Coba.
3: Bersama.
2: Trigarta Bangun Bahasa, okay. Ya boleh.
3: Boleh, siap ya?
0: Siap.
3: Trigarta Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa asing. Cut, ini mana ya?
0: Cut.
3: Lestarikan bahasa.
0: Oke, kita coba sekali lagi.
3: Sekali lagi ya.
0: Okay. Yang kompak tolong.
3: Yang kompak.
0: Oke. Satu, dua, tiga.
3: Trigarta Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi.
2: Gitu.
0: Dengar-dengar bahasa asing yang harus kita kuasai dari planet Venus ya kalau nggak salah bahasanya.
2: Venus.
3: Merkuri.
0: Terima kasih teman-teman ya sudah datang di Pro 2 Pontianak, Dani, Lauza. Luar biasa, semoga nanti. Aku pengen cerita dulu deh sebelum aku tutup ya.
3: Boleh.
0: Aku tuh dulu pernah punya teman. Dia kuliah di Rusia. Wow. Terus aku bilang, apa bedanya orang Rusia sama orang Indo? Orang Rusia tidak mengagumi bule. Jadi kalau kamu datang ke Rusia, kamu yang harus bisa bahasa Rusia.
3: Begitu.
0: Gitu. Jadi mereka tuh kayaknya keras gitu menolak kayak bahasa asing gitu. Tapi yang pengen aku sampaikan mungkin mentalitasnya gitu. Jadi mereka percaya diri gitu sama sama kebudayaan mereka sendiri. Dan aku sih berharap nanti Indonesia nggak cuma Jawa tapi juga Melayu, Ambon lah, Batak lah, terserah ya mau kamu suku apa terserah, yang penting Indonesia. Gokil.
2: Yang penting Indonesia.
0: Ada lagi nggak kira-kira yang mau Dani sampaikan nih? Mumpung masih kita punya waktu.
2: Berapa menit?
0: 30 detik. Ya, 30. 29.
2: Jadi yang mau disampaikan juga ke teman-teman tadi ya, nyambungkan yang tadi Abang sampaikan itu, mungkin ya ada beberapa negara yang istilahnya mereka yang harus menyesuaikan negara kita ya. Nah, cuman di sisi lain kita adalah negara yang sedang berkembang. Kita juga adalah negara yang harus istilahnya mengejar negara-negara lain. Jadi kita yang harus bisa beradaptasi juga dengan bisa dibilang
0: kebudayaan lain.
2: Kebudayaan lain, karena bahasa itu adalah jalan kita masuk gitu. Ketika kita ingin berimpact, ketika kita ingin memberikan dampak yang lebih luas secara global, maka kita harus bisa menggunakan bahasa mereka juga.
3: Betul.
2: Bahasa adalah pintunya, begitu.
3: Yeah.
0: Kuasai bahasa asing karena bahasa adalah pintunya.
3: Wow, nyamuk.
0: Termasuk bahasa mertua tuh. Kamu harus kuasai bahasa mertua biar kamu bisa dibukain pintu ya.
3: Yeah.
2: Udah pandai.
0: Salah pilih lawan aku. Gimana, Lauza?
3: Kalau dari Lauza, pesannya mungkin sedikit quote dari beberapa penulis internasional ya. Don't just adapt, but change the perspective. Karena kalau kita berbicara tentang bahasa dan budaya, itu adalah kebiasaan. Jadi teman-teman jangan pasang stigma, jangan mulai ngejudge bahasa sendiri, tapi belajar, terbuka untuk belajar. Karena ya kalau misalnya kita nggak ada kemauan untuk belajar, berapa banyak pun influencer yang kampanye tentang bahasa daerah itu seru, bahasa daerah itu keren, pada akhirnya bakal sia-sia juga, karena dari kita sendiri nggak ada kemauan gitu kan. Mulailah untuk belajar, dan kalau misalnya kalian masih merasa bahasanya kurang keren, cari titik kerennya. Kayak abang tadi suka sama Daya, cari titik keren di Daya gitu loh. Belajar. Nah, mungkin itu pesan dari
0: Tato sih, Daya keren banget asli.
2: Mantap.
0: Ada lagi Lauza, Dani?
2: Karena tema kita ini adalah bahasa daerah, jadi mungkin pesannya untuk bahasa daerah ini, kita tidak hanya apa tadi seperti slogan kami ya, tidak hanya kita menguasai bahasa asing, tapi kita juga melestarikan bahasa daerah. Jadi tidak hanya kita berusaha untuk memberikan dampak ke global, tapi kita juga menjaga kearifan lokal yang kita punya. Dan semua dimulai dari diri kita sendiri, dari mindset kita dan lingkungan keluarga kita.
0: Itu dia teman kedua, luar biasa. Terima kasih Dani.
2: Terima kasih
0: Lauza. Tadi quotes-nya apa tadi kamu?
3: Don't just adapt, but change the perspective.
0: But change the perspective. Anadhofatu minal iman.
2: Beda ya.
0: Sama. Oke, thank you ya teman-teman sudah datang. Jangan kapok-kapok, nanti kan setiap Kamis kita bakalan ketemu ya.
3: Iya.
0: Nanti mungkin bisa Lauza, bisa Dani, atau bisa teman-teman dari Duta Bahasa yang lain. Teman Pro 2, mereka akan pamit, tapi aku belum. Aku masih nemenin kamu sampai jam 8. So, stay tune terus.
2: Semangat.
0: Di 101.8 FM. Pro 2 buat diadak, teman terbaik kamu. Peace. Dadah dulu dong.
2: Dadah.
3: Thank you for watching.
2: Thank you.
0: Ada, disemangatin aku.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

by Nicki Minaj, everybody. Abis tadi ngobrol-ngobrol barengan Dani dan juga Lauza ya teman Pro 2 soal revitalisasi bahasa daerah, gimana supaya bisa bertahan sampai nanti akhir zaman. Bisa kamu saksikan ulang di kanal YouTube kita di Pro 2 RRI Pontianak ya teman Pro 2. Jadi untuk sekarang aku putar aja lagu banyak-banyak supaya happy dan juga nemenin kamu di perjalanan. Sesuatu cuh. Terus stay tune terus ya teman Pro 2 di Pro 2 Pontianak.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Halo, saya Selfriadi, dengarkan terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RM Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

101,2 Lawan FM, teman Pro 2, welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku cuma mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, teman Pro 2, karena tadi juga sudah kita dengarkan bersama ya, kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Aku putar-putar dulu musik, nanti kamu balik lagi ke sini, ke Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lani, and that was Thick and Thin. How about you, Cherry?
1: Apanya nih?
0: Lagu dong, favorit kamu dari Lani apa? Ada gak?
1: Selain Thick and Thin, belakangan XXL asik juga.
0: Nah, double XL.
1: Kayak ukuran baju ya.
0: Aku mau ngajakin Cherry ngebahas soal dialog tadi sore.
1: Apa tuh?
0: Tadi sore kan ada tamu dari Duta
1: Bahasa. Duta Sheila on Seven, oh bukan.
0: Allahu Akbar, jokesnya.
1: Udah kangen Jogja.
0: Biasanya jokes Duta tuh Duta Sheila on Seven atau Duta Sampo lain tuh, itu udah.
1: Soalnya kalau mau Duta Sampo lain, Bang Awan udah pendek rambutnya sekarang. Iya. Dia pasti ngikutin aku sih itu. Kemarin, aku potong pendek dia juga.
0: Jadi teman Pro 2, jadi ada tuh kawan kita, senior lah ya bisa dibilang, di kantor, namanya Bang Awan. Bang Awan nih rambutnya udah sepunggung apa ya?
1: Ya kan? Pokoknya rambutnya panjang, terus lurus dan bersinar gitu loh kelihatannya. Shining, shimmering, splendid gitu.
2: Pas dia balik badan berjenggot.
1: Pernah kan kamu salah kira kan waktu itu malam-malam, ini mobil siapa? Mobil Narsum kah? Terus Bang Awan kan dari belakang kan rambutnya
0: cewek.
1: Oh, cewek Narsumnya kata Anwar.
0: Pas balik badan,
1: lah Bang Awan.
0: Kemarin ini di akikahannya anak Bang Satria. Kawan kami juga, sesama karyawan di RRI teman Pro 2. Tiba-tiba Bang Awan dari kejauhan jalan gitu ya. Dengan rambut barunya.
1: Iya, potong pendek.
0: Dari cepat. Yang panjang sepanjang-panjangnya langsung jadi undercut gitu lah. Gokil, langsung bikin pangkling.
1: Kamu tanyain gak ke Bang Awan alasan potong rambut?
0: Nggak tahu.
1: Aku nggak nanya juga, siapa tahu kamu udah nanya maksudku.
0: Tapi dilihat dari WhatsApp statusnya, sepertinya ada janji.
1: Oh, janji.
0: Ke anak atau ke istrinya?
1: Ke AI.
0: Mungkin.
1: Anak yang kecil.
0: If he achieve something.
1: Oh iya, betul. Bisa jadi. Atau anaknya achieve something atau istrinya achieve something, ya bisa jadi.
0: Bisa jadi dia langsung potong rambut.
1: Oke, balik lagi Anwar.
0: Oke. Tadi di dialog jam-jam 4 kalau gak salah ya?
1: Iya, jam 4-an.
0: Jam 4 tuh kita tadi ngobrolin soal revitalisasi bahasa daerah, bahasa Kalimantan Barat gitulah ya. Buat kamu teman Pro 2 yang belum tahu revitalisasi itu apa, revitalisasi itu diperbaiki. Atau kalau misalnya sudah baik, dilestarikan. Nah, kita ngebahas soal sepertinya memang kalau untuk bisa mempertahankan bahasa daerah itu dimulai dari rumah, Cherry.
1: Betul.
0: Dan jangan menganggap bahasa luar jauh lebih di atas, kayak misalnya bahasa Inggris atau bahasa Cina, kita anggap setara aja.
1: Iya, lebih ya. Ke kayak nganggap apa ya? Lebih ke nganggap bahasa luar itu kebutuhan lah ya. Kayak apa ya? Butuh untuk ya. Kalau misalnya kita kalau keperluan, kalau misalnya ke luar negeri, jadi kita harus bisa bahasa ini. Cuma sekedar itu aja lah kita anggapnya. Bukan berarti kita harus lebih menguasai bahasa luar itu dibanding bahasa kita sendiri.
0: Bahkan menurutku gak cuma bahasa, orangnya juga gitu. Kita sama bule itu setara gitu. Jangan sampai ada pikiran kayak, wih bule badannya bagus, dia lebih berkualitas,
1: Tinggi,
0: ganteng, mancung, cantik, apalagi putih, bla bla bla segala macam.
1: Rambutnya
0: macem.
1: Berwarna coklat.
0: Nah, lalu lantas kita merasa diri kita jauh lebih rendah daripada mereka?
1: Padahal
0: jangan.
1: Tidak.
0: Aku suka sebel tuh kalau lihat di Bali tuh. Biasanya ada tuh bule-bule yang baik banyak.
1: Yang baik ada.
0: Yang baik banyak. Tapi yang agak-agak
1: nakal juga ya banyak.
0: Gak pakai helm.
1: Iya,
0: ugal-ugalan. Gak pakai baju lah.
1: Sampai naik.
0: Giliran masuk angin, yang dicari orang lokal juga tuh. Dikerokin.

0: ada tadi yang bilang katanya jangan terlalu menganggap tinggi bule, look up ke bule, tapi tiap dia siaran kurasa-rasa tuh lagu dia manca semua gitu.
1: Aku pernah kok putar lagu-lagu Indo.
0: Coba kau bandingkan rasionya ya antara lagu Indonesia dan lagu manca yang kamu putar.
1: Tapi akhir-akhir ini memang gak tahu kenapa ya, kemarin kayak aku sempat juga on air tuh, kayak aduh pengen lagu-lagu top 40. Kalau dulu kan kita kayak lagu-lagu indie gitu ya, 420 lah, Payung Teduh lah, Reality Club lah. Sekarang aku gak tahu kenapa ya, kayak menurut kamu kenapa?
0: Ya memang selera musikmu aja sih.
1: Kenapa? Kalau ngomongin soal selera musik, sebenarnya di luar pun banyak tuh yang indie-indie gitu.
0: Betul, banyak.
1: Ed Sheeran tuh indie gak sih?
0: Kurang tahu.
1: Enggak sih kayaknya
0: aku...
1: dia kayak label gede deh dia.
0: Iya, kayaknya indie. enggak
1: apa bedanya sih. Apa bedanya indie sama musik-musik yang top chart gitu, top 40 global? Menurut kamu, aku ada jawabannya nih.
0: Aku enggak mau jawab.
1: Aku mau ngetes. Aku mau ngetes pengetahuan anak Gen Z.
0: Tolong. Kalau yang ini Gen Z-nya isi otaknya enggak ini lagi nih. Di samping soalnya enggak bahas musik. Kita bahas isu dunia terkini.
1: Wih, korupsi gitu ya. Terus
0: kita menyoroti disabilitas, Green Radio, yang lain-lain.
1: Wow.
0: Kalau nanya itu aku boleh deh gitu. Nah,
1: kita juga kok kita ini kok disabilitas juga sering ngebahas. Isu lingkungan juga kita ngebahas. Tapi memang lebih banyak musiknya.
0: Iya, kan lebih banyak musiknya.
1: Perbedaan indie sama musik-musik
0: beda
1: yang
0: rumah
1: top
0: produksinya
1: 40.
0: Doang.
1: Betul. Biasanya kalau indie dia karena enggak terlibat sama brand atau
0: PH.
1: Label-label.
0: Label.
1: Label besar, jadi mereka lebih idealis.
0: Oh, I see.
1: Jadi enggak perlu deh ada yang nge-revisi, tolong kalimatnya diganti ini, tolong musiknya diganti gini, enggak ada tuh.
0: Jadi mereka lebih ke kayak ya sebagaimana karya itu, itulah yang dia kasih ke publik gitu ya. Jadinya enggak mesti dengerin pendapat produsernya bilang gini, terus yang ini bilang gini, ini bilang gini gitu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Sama kayak misalnya kamu usaha sendiri atau kamu jadi karyawan. Nah,
0: aduh.
1: Kalau kita jadi karyawan, memang perusahaan kita besar gitu kan. Gaji kita besar, tapi pressure-nya juga gede.
0: Pressure-nya juga gede, betul.
1: Kalau misalnya kita usaha sendiri, kita bebas tuh. Mau mengarah kemana brandnya, tapi pressure-nya juga gede. Gaji orang gitu. Lebih ke situ.
0: Pressure-nya tuh tapi tiap, ya itu beda-beda sih ya War. Sebagai karyawan ada pressure-nya sendiri, sebagai atasan juga ada pressure-nya sendiri. Yang jadi kesalahan itu kalau udah kecil kasih pressure gede. Nah
1: emang ada tuh kayak gitu tuh?
0: Ada sering.
1: Mau sebutin gak nih?
0: No.
1: tapi apapun itulah ya teman Pro 2, buat kamu yang lagi berjuang kerja,
0: yang mengalami hal-hal yang sulit mungkin ya di
1: banyak
0: tempat
1: sih, pasti
0: kerjanya pasti banyak. Dan apalagi sekarang ya in this economy kita tahu sendiri kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi ya memang harus dikuat-kuatin, disabar-sabarin ya.
1: And
0: mau
1: I
0: bilang dibawa enjoy tapi susah.
1: Susah. And I just wanna say you are not alone. Teman Pro 2 ya. Kamu mungkin punya kekasih gitu kan. Ada yang support gitu.
0: Ada
1: kan.
0: Keluarga
1: itu sangat
0: juga.
1: Sangat helpful banget gitu kan. Atau seenggaknya kamu cerita sama kawan-kawan.
0: Bukan
1: cerita sama kawan-kawan, tapi cerita sama kawan.
0: Yang bener-bener kawan ya. Kawan yang literally kawan, bukan rekan kerja.
1: Kalau rekan kerja pun aku yakin ada yang kawan kental
0: ada
1: gitu.
0: Tapi ya mostly ya tetap harus waspada juga sih ya.
1: Intinya,
0: karena intinya
1: kita berdua kita berdua mau bilang kalau pastiin dia adalah sahabat kamu kalau kamu mau cerita.
0: Apalagi soalnya personal banget ya kan.
1: Ya. Supaya kalau misalnya kamu gitu ya cerita di kawan-kawan yang enggak sahabatan banget gitu ya, takutnya justru nanti kamu menjatuhkan diri gitu kan. Atau dijatuhin sama teman kamu. Tapi kalau misalnya kamu cerita sama teman-teman yang sangat-sangat bersahabat sama kamu, itu akan jadi support dan kamu akan bisa jauh melompat lebih tinggi. Karena tadi teman bro dua aku disindir sama Cherry, katanya puter lagu yang bule-bule semua. Nih aku kasih nih lagu dari Loba Sihir. Apa Cherry?
0: Melompat lebih tinggi.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandy ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan, jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat. Karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo,
0: halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam, malam, malam, malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat
0: ya. Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih. Bener-bener. Tapi, kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, ya
1: benar,
0: kan.
1: Benar,
0: kita
1: benar.
0: Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Lebih tepatnya di Pekumbuh.
0: Pekumbuh.
1: Yeah,
0: wah itu Pekumbuh. Yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta ada apa ya bahasanya kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari makanan yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya. Orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke.
1: Iya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh oke.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya tapi sendirian.
1: Iya, sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener-bener. Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya, susah. Memang... ya apalagi tidak ada pengalaman.
0: Betul.
1: Ya kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya.
0: Okay.
1: Yang bisa dipergunakan.
0: Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya,
0: jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada apa? Peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Okay.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya,
1: kan. Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe-kafe ada di situlah.
0: Oke, dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget di pengalaman bermusiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Betul.
0: Gak ada batas usia, gak ada kayak dari muda, gak juga. Mau tua juga gak apa-apa, mau kapan aja lah. Pokoknya yang rilis satu, rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya?
1: Ya.
0: Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya, apakah ini disukai orang atau tidak,
0: iya sih.
1: Itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
1: iya,
0: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya?
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah, mm-hmm. di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu, mm-hmm. untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, mm-hmm. ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah ikhlasin aja berarti uh-huh. memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan nggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan nggak bisa dipaksain ya.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun,
0: mm-hmm.
1: ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Ya berarti mm-hmm. satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya nggak seimbang
1: iya.
0: gitu ya.
1: Nah, benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya
1: capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri tuh juga capek ya,
1: benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu apa setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya?
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil tadi ya. Oke, berarti ini tuh apa berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama mm-hmm. banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu mm-hmm. kalau enggak main game,
0: mm-hmm.
1: main musik.
0: Oh,
1: main
0: yeah.
1: gitar yeah, gitu kan. Pas lagi bosen nih mm-hmm. main game kan, terus lagi megang gitar. Tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada yeah. ketemu nih. Oh kayaknya enak nih. Na na na na na na na na gitu kan. Hmm. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah kalau sekarang mah udah happy.
0: Yeah, bener sih. Gak masuk ke nadanya dong.
1: Gak masuk ke nadanya.
0: Ah,
1: coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah
0: keinget di situ. Akhirnya. Recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Okay. Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan dari bener. Awal aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener.
1: Jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya bener sih. Tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya, mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada gak, inget ya?
1: Ya apa ya, ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke okay. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu okay, menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya kerekord lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke. Okay.
1: Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa. Uh-huh. Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke, okay,
1: oh, gitu.
0: Ini pembicaraan deep talk nih ya.
1: Kepikiran ya, apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah. Langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat karena kita udah punya lagunya.
0: Benar. Ya
1: kan? Tinggal mau dibikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya gitu. Ya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: di Music Live Chat barengan sama Bang Ale.
1: Halo.
0: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, yang single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lu pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu, tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener.
0: Kan?
1: Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisanya sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun, karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih, oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah. Gitu.
0: Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan. Yeah. Kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya? Bener-bener kalau lo didengerin.
1: Ada di situasi itu ya?
0: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Iya, di channel YouTube Alessandra.
0: Alessandra, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandra.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandra gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandra.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya. Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Gitu ya. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin
1: pesan ya. ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya, iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampuku. Iya. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Bener. Oke, oke, oke, oke. Berarti jangan lupa teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk seperti karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Iya. Ini adalah titik startnya Bang Ali kayaknya ya, bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesandi Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua produa seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk
1: you.
0: Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman produa seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: Oke, makam ini teman Pro 2 bareng sama Akil nemenin kamu di ruang obrolan Pro 2 atau Ronda. Dan kali ini spesial wanita-wanita yang hadir ya nemenin kamu di malam Jumat kali ini nih. Kita bakal ngomongin seputar ala-ala Gen Z, masalah-masalah anak muda yang biasa kita hadapin, terutama untuk perempuan ya. Jadi memang ronda spesial malam hari ini tuh gak cuma sendirian doang. Kita bakal hadirin juga seseorang yang luar biasa, tetap dari PKBI pastinya ya. Ada Clara Lipani. Halo Clara. Halo. Sehat ya?
1: Puji Tuhan
0: sehat ya. Nah, kita kalau sekarang lagi bahas ngomongin anak muda, ngomongin hal yang kita rasakan setiap bulan gitu ya. Ngomongin soal menstruasi dan juga dismenor, itu adalah hal-hal yang memang pastinya kita alami ya. Itu lumrah terjadi ya. Kebetulan Clara ini memang di PKBI sebagai apa nih Clara?
1: Kebetulan saya di PKB itu sebagai bidan.
0: Sebagai bidan. Yeah. Jadi memang bergerak di bidang kesehatan ya. Jadi biasa melayani masyarakat anak muda. Yeah. Ada nggak sih masalah yang pernah Clara alamin tentang anak muda berkaitan sama masalah perempuan?
1: Kalau itu biasa kan kami yang orang klinik ini melakukan sosialisasi di sekolah. Nah, kebetulan ada itu beberapa anak-anak yang perempuan itu menanyakan soal menstruasi kak. Tentang dismenor itu tadi, mengeluh sakit sekali begitu. Itu sih.
0: Jadi memang ini tuh hal yang apa ya, mungkin apalagi sekarang tuh masalah menstruasi itu lebih awal gak sih?
1: Iya.
0: Kayaknya hormon makanan juga mempengaruhi anak muda sekarang tuh, remajanya tuh agak lebih. Kalau dulu mungkin di usia 2 SMP, sekarang tuh kelas 6 SD tuh udah mulai head gitu ya.
1: Iya.
0: Itu makanan atau apa sih faktor yang mempengaruhi untuk seorang perempuan bisa langsung awal gitu ya headnya tuh?
1: Karena hormon di dalam diri kita ini itu tuh beda-beda kak. Memang ada kelebihan yang namanya hormon. Itu tuh bisa saja terjadi pada anak-anak yang masih SD, karena itu tadi kelebihan hormon. Nah, bisa juga terjadi karena pola makan tadi, pola aktivitas hidup.
0: Artinya pola hidup sehari-hari itu mempengaruhi
1: datang
0: bulan dan juga sirkulasi darahnya juga mungkin lebih cepat gitu ya?
1: Iya, lebih cepat mempengaruhi bisa.
0: Mempengaruhi ya. Oke, berarti faktor makanan gitu. Kira-kira makanan apa aja sih memang mempengaruhi faktor hormon ini bisa malah lebih cepat datang bulannya?
1: Kalau faktor makanan itu ya, kemungkinan dari makanan yang manis-manis juga ya. Dari yang dia yang kurang makan sehat, kayak sayur gitu.
0: Kurang. Iya sih, bener. Apalagi sekarang minuman manis itu udah jadi habit ya. Gak bisa dipungkiri gitu ya. Tapi banyak sekali anak muda nih ngerasa, aduh kok udah datang bulan nih gitu. Terus kayak kaget. Itu awalnya harus gimana sih sebagai anak muda yang pertama kali datang bulan tuh, seperti apa harus menanggapinya?
1: Kalau menanggapi datang bulan yang pertama kali, itu tuh kalau menurut aku ya, ini kan udah hal yang normal bagi seorang perempuan. Jadi ya udah gitu, paling bilang aja ke orang tua, gitu sih.
0: Iya. Jadi kayaknya pertama kali emang agak kaget ya.
1: Iya, agak kaget.
0: Tapi kalau rasa sakitnya itu pasti kan kayak kurang lebih sama ya, sama yang rutin kita misalnya juga setiap hari-hari kita kan juga ada rutinitas yang harus dikeluarin segala macam. Itu tuh beda ini gimana sih? Kadang-kadang kan sakit perutnya tuh kurang lebih sama gitu ya.
1: Kurang lebih sama.
0: Sakit pinggang juga. Nah, itu namanya kenapa dismenor gitu?
1: Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa kita bisa sakit itu. Nah, yang pertama itu adanya zat prostaglandin. Nah, prostaglandin itu adalah zat yang membantu rahim untuk berkontraksi, mengeluarkan lapisan dinding rahim tadi atau yang biasa disebut darah. Nah, itu semakin tebal atau semakin besar zat prostaglandin itu, nah reaksi rahim di kontraksi rahim itu akan semakin kuat, Kak. Jadi bisa saja kemungkinan nyeri atau kram itu semakin terasa begitu.
0: Oh gitu.
1: Nah, kemudian ada juga faktor makanan tadi. Faktor makanan, kemudian gaya hidup, kemudian kurang tidur, stres juga itu mempengaruhi. Nah, itu tuh salah satu faktor yang bisa membuat kita nyeri haid tadi, Kak.
0: Oh gitu. Begitu. Jadi banyak faktor ya.
1: Banyak sekali ya.
0: Makanya kadang-kadang tuh ada yang ngerasa kok sekarang maju, kok mundur. Itu faktornya berarti tadi ya, pola hidup.
1: Iya, pola hidup.
0: Pola makan.
1: Iya, kemudian jarang olahraga.
0: Jarang
1: juga.
0: Olahraga.
1: Iya,
0: termasuk. Olahraga juga ngatur. Ngatur, masih ngaruh gitu ya.
1: Ngaruh sekali. Iya, ngaruh.
0: Oh gitu. Kenapa ya, maksudnya kayak padahal kan kalau misalnya kita lihat-lihat gitu ya. Sehari-hari tuh kita kurang lebih misalnya makan makanannya misalnya nggak begitu beragam, terus kurang olahraga nih, biasanya yang dirasakan saat tetang bulan ini seperti apa? Lebih nyeri kah atau gimana?
1: Biasa lebih nyeri sih kak, nyeri. Karena meskipun kita udah misalnya makan yang kurang beragam, tapi kita kurang bergerak, aktivitas gitu, itu bisa juga menyebabkan nyeri.
0: Oh gitu. Begitu. Artinya olahraga mempengaruhi.
1: Sangat mempengaruhi.
0: Oke. Iya. Nah ini juga suka ada yang bilang kalau misalnya dia itu datang bulannya tidak teratur. Nah kalau ini ngaruhnya kemana nih, Clara?
1: Kalau datang bulan tidak teratur itu lebih karena dia stres atau banyak pikiran.
0: Ah itu juga ngaruh ya?
1: Ngaruh sekali. Iya.
0: Itu tuh faktor apa yang mempengaruhi bisa sampai akhirnya, misalnya nih lagi apalagi orang mau ujian, bisa anak muda kan mau ujian nih, mau ujian sekolah atau mungkin lagi kalau yang udah bekerja mahasiswa mau apa ya namanya, kayak banyak pikiran, ada masalah keluarga dan sebagainya, itu tuh mempengaruhi datang bulan tuh kenapa ya?
1: Karena itu tadi kak, dari awal hormon.
0: Hormon.
1: Hormon, iya.
0: Oh. Hormon. Hormonnya itu. Gimana cara kita biar bisa bisa mensinkronkan hormonnya itu biar tetap stabil gitu, walaupun kita dalam kondisi misalnya nih makannya kurang sehat, atau olahraganya juga gak sempet, atau juga mungkin lagi ada masalah nih, tapi kita pengen handle itu dengan baik, tapi kan kadang badan itu gak bisa bohong gitu ya.
1: Iya.
0: Nah gimana caranya tuh?
1: Cara sederhana itu tidur yang cukup sih.
0: Itu yang paling penting.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, tidur yang cukup. Karena ini juga kak, kalau kita kurang tidur itu bisa bisa juga mempengaruhi nyeri haid tadi.
0: Oh
1: bisa
0: banyak
1: juga,
0: ya?
1: Iya, banyak sekali.
0: Kalau istilah dyspnor sendiri itu artinya apa sih?
1: Kalau dyspnor itu nyeri haid, istilah medis, nyeri haid atau ya. Nah, kebetulan dyspnor ini dibagi menjadi dua kak. Oh. Ada dyspnor primer dan ada dyspnor sekunder. Nah, kalau dyspnor primer ini itu tuh yang kita biasa apa tuh namanya?
0: Nyeri yang
1: nyeri iya sehari-hari, nyeri biasa sehari-hari yang pada remaja umumnya. Nah, sedangkan dysminor sekunder itu, nah itu lebih ke sistem organ reproduksi itu bermasalah.

0: sebagai anak muda nih, habitnya tuh udah kebiasaan nih, tidurnya malam, olahraga jarang, terus juga memang overthinking, iya gak sih? Banyak banget anak muda sekarang tuh overthinking. Nah, langkah yang bisa dilakukan sama dia atau seorang perempuan, anak muda nih, yang udah habitnya kayak gitu tuh, gimana cara untuk bisa ngatasinnya?
1: Ya, dengan tadi itu mengubah pola hidup, pola makan, itu.
0: Jadi harus dari hal-hal kecil tuh diubah
1: ya,
0: gitu ya?
1: Iya, hal-hal kecil diubah harus.
0: Agak sulit ya.
1: Agak sulit sebenarnya.
0: Kalau nggak ada, misalnya kalau nggak ada temennya atau nggak ada orang tua yang ngawasin juga agak ini ya. Itu kalau gitu pernah ada pendampingannya nggak sih?
1: Ada sih kak. Biasa kalau memang kalau dari PKBI itu biasa melakukan sosialisasi ataupun mereka yang bermasalah dengan menstruasi ini bisa datang langsung ke kantor PKBI untuk berkonsultasi. Kenapa haidnya tidak lancar, bagaimana caranya mengatasinya, itu nanti bisa dikonsultasikan ke bidan yang ada di situ.
0: Masalah yang pernah dihadapin tuh masalah apa misalnya? Kadang-kadang nih cewek ini, anak muda nih malu gitu kan kalau mau ngomong, apalagi masalah itu kan masalah perempuan gitu, masalah privacy kadang-kadang orang ngomongnya kan. Itu biasanya yang pernah dihadapin itu apa misalnya?
1: Kalau aku sih jarang ya kak menghadapin itu. Tapi kalau misalnya memang mereka malu buat bercerita, kita yakinin. Kita yakinin, kita beri saran. Pokoknya kita yakinin kalau aman, privasi aman.
0: Oh gitu,
1: gitu
0: ya. Kalau masalah yang pernah muncul diceritakan apa tuh sejauh ini?
1: Masalah tentang menstruasi ya. Ya itu tadi, kebanyakan anak muda perempuan itu mengeluh nyeri haid ataupun lambat datang haid. Itu siklus menstruasi itu kan 28 hari ya
0: harusnya.
1: Iya, tapi mereka tuh siklusnya tuh tidak teratur gitu kak. Jadi kadang konsultasi bagaimana begitu.
0: Jawabannya gimana kalau yang seperti itu biasanya?
1: Kalau aku sih memang bilang itu hormon. Coba tadi tuh kembali ke awal tadi, berubah pola hidup tadi.
0: Berubah dulu pola hidupnya ya. Terus juga sekarang kan ada kalender siklus menstruasi, itu berjalan nggak sih atau berfungsi nggak sebenarnya, atau disarankan nggak sih dari segi kesehatannya atau klinisnya
1: kalender menstruasi ya? Kalau dari aku kayaknya aku juga belum pernah sih kak makai itu, jadi kurang tahu ya. Tapi kalau menurut aku itu 80% lah
0: bisa mempengaruhi. Ya, jadi seenggaknya bisa tahu ya.
1: Bisa tahu.
0: Bulan ini tuh maju atau mundurnya.
1: Iya.
0: Oke. Seru ya kalau ngomongin soal perempuan karena banyak masalahnya ya. Dari mulai pola hidup, pola makan yang juga ternyata mempengaruhi sakit rahim kita itu beda gitu ya. Nah, tapi kadang yang bilang nih kalau misalnya dia telat itu kadang-kadang justru pas saat pertama kalinya tuh sakit banget perutnya. Jadi harusnya misalnya nih tanggal 15, tapi dia tuh jadinya agak terlambat, baru tanggal 18 sampai 19. Itu tuh biasanya juga ada kayak malah darahnya tuh kayak menggumpal. Itu tuh aman gak sih kalau kayak gitu tuh apa gimana ya?
1: Nah kalau darah yang menggumpal itu, itu tuh biasanya yang buat sakit sih kak, itu aman aja sih sebenarnya. Nah kalau misalnya darah yang menggumpal itu udah keluar tadi, itu otomatis rasa sakit kita itu juga hilang.
0: Jadi gitu. Justru karena berkumpal.
1: Iya.
0: Itu aman ya?
1: Aman.
0: Oke.
1: Selagi tidak pendarahan ya, aman aja.
0: Iya. Oh, itu kalau misalnya telat itu berarti aman ya. Nah, kenapa dia bisa menggumpal ya? Apa penebalan dinding rahimnya kali ya?
1: Penebalan dinding rahim.
0: Oh gitu. Ya, menarik sekali ya kalau kita bahas soal perempuan karena banyak yang akhirnya juga jadi pertanyaan padahal itu kita biasa lakuin ataupun bisa rasain setiap bulannya. Kalau sakit pinggang itu mempengaruhi juga enggak sih?
1: Iya, mempengaruhi.
0: Karena hormon juga.
1: Hormon.
0: Oh, gitu.
1: Dari yang sakit di bawah perut tadi, dia jadi menjalar ke pinggang gitu atau sampai ke punggung biasa kan?
0: Iya. Itu gimana cara ngatasinnya biasanya? Kan kalau dulu tuh suka apa sih pergangan lah walaupun cuma sebentar doang kan? Atau dipijit, itu aman nggak kalau dipijit?
1: Sebenarnya kalau dipijit itu 50% aman enggaknya kak ya. Cuman ala Gen Z ini sekarang mereka tuh lebih ke yoga.
0: Nah, yoga.
1: Yoga itu mempengaruhi juga kak. Kalau misalnya kita sakit di pinggang ataupun di punggung, dengan melakukan yoga, itu tuh berkurang rasa sakitnya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya kamu lagi datang bulan, olahraga yang tepat itu ataupun nyaman dirasain, coba deh yoga gitu ya.
1: Yoga. Yoga.
0: Karena?
1: Karena yoga itu gerakannya kan gerakan yang lentur gitu ya. Gimana gitu.
0: Iya.
1: Mempengaruhi, sangat mempengaruhi tadi, sangat mempengaruhi.
0: Oh, jadinya lebih lebih nyaman atau memang lebih mengurangi rasa sakit?
1: lebih nyaman dan mengerti.

0: ini rasa sakit.
1: Oh gitu. Iya. Jadi buat teman-teman pro 2 yang misalnya suka ngerasain sakit nih tengah bulan nih, boleh coba untuk yoga, ya. Apalagi kalau yang mager-mager. Yoga yang baring tuh terus enggak bangun lagi tuh bingung.
0: Itu ketiduran dong.
1: Soalnya gerakan-gerakan yoga juga kan enggak mudah ya. Kayak gampang tapi ternyata susah gitu ya. Iya, tapi ternyata ada yang mempengaruhi gerakan khusus enggak sih buat emang dispenor gitu ya.
0: Gerakan dari yoganya ya? Enggak sih kak, kita tinggal melakukan yoga aja, ikutin gerakan di tutorial YouTube. Sekarang kan juga banyak tuh.
1: Oh gitu, bisa di rumah sendirian?
0: Iya, bisa.
1: Oh gitu.
0: Yoga sendiri bisa kok.
1: Tinggal nonton YouTube aja
0: nonton
1: gitu ya?
0: Nonton aja, iya.
1: Oh, oke deh, seru banget ya kalau kita ngomongin masalah anak muda. Apalagi ngomongin soal datang bulan yang memang setiap bulan tuh kita rasain. Dan memang sakit gitu biasanya ya. Kita bakal nanya-nanya lagi sama Clara Lipani soal cara mengatasi dismenor pada saat datang bulan ala Gen Z seperti apa. Ala Gen Z-nya belum dapat kan? Kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana teman Pro 2. Kalau kamu pengen tanya boleh banget di YouTube-nya Pro 2 Pontianak dan juga di Instagram kita di @pro2pnk juga boleh DM di situ ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu masih bersama kita di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

nomor 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Nah, kami tema pro 2 masih ngomongin soal dismenor ya. Gimana cara ngatasinnya? Teman pro 2 pastinya penasaran banget, ala Gen Z itu gimana sih, Clara? Kan kalau kita biasanya sakit datang bulan, kita hadapinya atau kita ngatasinnya dengan cara minum jamu. Kalau yang biasanya kan kayak gitu tuh, minum jamu setiap hari biar aman, biar lancar. Atau ada juga nih yang nggak bisa minum jamu karena pahit, biasanya dia menggunakan pil atau obat-obat. Iya. Nah, itu, dan ada juga yang biasanya juga dipijit. Ah, tapi kalau ala Gen Z ini gimana sih, Clara?
1: Kalau mengatasi nyeri haid ya? Mengatasi nyeri haid ala Gen Z itu ada beberapa. Yang pertama itu kita bisa memakai heating pad. Heating pad itu kayak plester hangat itu loh, Kak, yang bisa kita dapatkan di toko terdekat.
0: Oh, di
1: itu
0: minimarket.
1: Itu sudah praktis kalau kita pergi kemana pun mendesak gitu kan. Kita bisa tinggal pakai kalau misalnya lagi nyeri.
0: Pakainya
1: gitu
0: di perut bawah.
1: Iya, perut bawah perut.
0: Oh, gitu. Ukurannya segimana sih?
1: Ukurannya segini lah.
0: Oh, memang lebar ya.
1: Iya.
0: Oke, itu ngaruh.
1: Ngaruh. Itu yang cara praktis ala Gen Z.
0: Ala Gen Z ya. Seenggaknya dia panas.
1: Iya.
0: Kayak salon pas gitu enggak sih?
1: Iya, kayak salon pas gitu. Tapi dia enggak terlalu panas, hangat gitu.
0: Oh, hangat. Seenggaknya sakitnya berkurang lah ya. Oke, cara berikutnya.
1: Sekarang nih di online shop ini itu tuh lagi viral kemarin ya. Itu yang namanya sabuk penghangat.
0: Sabuk penghangat?
1: Iya.
0: Itu taruhnya di pinggang, di perut?
1: Di bawah perut juga.
0: Di bawah perut juga.
1: Iya, jadi itu dia pakai listrik. Nanti dia tuh bisa kayak ada pergerakannya gitu loh, Kak, dari sabuknya itu. Oh. Jadi dia sambil bisa pijat gitu.
0: Dari sabuknya?
1: Iya, sambil pijat terus ada sensasi hangatnya gitu.
0: Oh gitu, nah, depan doang atau belakang juga pinggang?
1: Depan
0: juga?
1: Aja.
0: Depan aja. Gitu. Jadi kayak dipijit-pijit. Tapi boleh dipijit depan tuh?
1: Kalau dipijit depan tuh sebenarnya gak boleh. Cuman kan sabuk ini tuh gak kuat gitu loh. Cuman kayak sensasinya kayak dielus-elus.
0: Iya gitu.
1: Iya gitu.
0: Boleh, nanti kita beli ya. Sama Pro 2 kalau kamu penasaran, di online shop ada ya.
1: Ada.
0: Sabuk apa sebutannya?
1: Sabuk penghangat
0: sabuk
1: menstruasi.
0: Sabuk menstruasi. Iya. Oke. Itu apa ya namanya? Buat Clara itu bermanfaat ataupun apa, kayak berfungsi gak sih?
1: Kalau buat aku itu sangat berfungsi dan bermanfaat.
0: Bermanfaat
1: itu
0: ya?
1: Rekomendasi buat teman-teman.
0: Oh iya? Serius tuh?
1: Iya.
0: Itu biasanya dipakai setiap hari atau gimana?
1: Itu kalau nyeri haid aja.
0: Oh, pas sakit aja.
1: Pas sakit sekali kita pakai, itu lumayan meredakan juga.
0: Oke, berarti dicolokin ke listrik harus?
1: Iya.
0: Gak bisa portable gitu?
1: Ada juga yang pakai cas.
0: Oh, ada
1: jadi pakai cas.
0: Oke, power bank bisa enggak pakai power bank?
1: Bisa, cas.
0: Oh, bisa di charge gitu. Bisa. Ya Allah, zaman sekarang luar biasa banget ya. Mungkin teman Pro 2 ataupun pendengar di luar sana pasti lagi dengerin Pro 2 sambil di jalan kayak, "Hah, ada ya ternyata ya sabuk buat pijitin kamu pada saat datang bulan biar enggak sakit lagi."
1: Iya, benar.
0: Waduh, ya. Informatif banget ya, Clara ya. Itu juga viral ya?
1: Viral, sempat viral loh kemarin.
0: Oh, iya. Gitu. Berapa watt sih, tahu enggak?
1: Berapa watt? Itu banyak sih, Kak, jenis-jenis watt-nya.
0: Oh, banyak. Tergantung
1: harga lagi, iya dia banyak loh.
0: Oh gitu. Terus ulasannya atau pijatannya beda-beda gak tergantung harga juga?
1: Iya, tergantung harga.
0: Oh serius? Padahal aku cuma bercanda loh. Enggak, serius ada?
1: Iya serius ada.
0: Bedanya gimana kalau yang mahal? Pijatannya kayak secara natural, alami atau gimana?
1: Iya, terasa pijatannya itu lebih enak, lebih hangat, sensasi hangatnya itu lebih terasa.
0: Oh gitu,
1: gitu.
0: Kalau yang murah berarti cuma
1: kadang ada yang cuman pijit aja ataupun cuman ada penghangat aja tapi dia enggak bisa apa pijit-pijit gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Dari sabuk ini nih. Namanya sabuknya apa sih? Maksudnya itu merek aja gitu ya. Tapi kalau search-nya keyword-nya sabuk penghangat
1: menstruasi.
0: Menstruasi
1: iya,
0: muncul.
1: Muncul.
0: Oke. Okay. Itu tema produan nih buat kamu yang lagi sakit perut datang bulan sekarang nih misalnya nih, boleh di searching ya. Oke deh. Next-nya selain tadi pakai heating pad ya.
1: Iya.
0: Itu semuanya kalau dipikir-pikir yang simpel-simpel ya.
1: Iya, simpel.
0: Emang Gen Z ini suka yang simpel-simpel kan. Jadi pakai heating pad, yang kedua pakai sabuk, yang ketiga pakai apa biasanya?
1: Yang ketiga, kita lihat orang zaman dulu kalau kompres itu kan pakai botol ya, Kak ya. Kebanyakan botol ataupun kain biasa.
0: Iya.
1: Nah sekarang ini juga di online shop udah ada bantal penghangat namanya.
0: Ya ampun. Iya. Ada bantal penghangat.
1: Iya, namanya bantal penghangat.
0: Si bantalnya itu dimasuki air panas dulu.
1: Iya, bisa.
0: Oh, bisa. Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Nanti kita tinggal kompres di bawah perut.
0: Tapi kita
1: baring.
0: Udah bisa ada airnya sendiri atau gimana?
1: Bisa diisi air.
0: Oh, mm-hmm, berarti gitu. Kalaupun kita mau air dingin juga bisa.
1: Bisa, tapi lebih dominan hangat sih kak, karena kan tujuannya tadi untuk
0: menghangatkan perut ya. Berarti kalau kayak gitu bukan cuma buat sakit perut aja ya, tapi juga buat sakit pinggang, sakit
1: bisa.
0: Punggung. Oh, simpel sekarang
1: simple,
0: ya.
1: Simpel, iya, ada bantal khususnya.
0: Bantal khusus buat?
1: Buat nyeri haid.
0: Nyeri haid.
1: Bantal penghangat namanya.
0: Bantal penghangat namanya. Ya ampun, banyak produk sekarang ya untuk bisa meringankan beban perempuan.
1: Iya.
0: Oke, selain pakai heating pad, selain pakai sabuk dan juga bantal penghangat, kayaknya semuanya tuh dibikin simple dan juga memang tujuannya menghangatkan gitu ya. Nah, kalau selain tiga ini biasanya apa yang bisa works nih gitu?
1: Itu tadi yang aku bilang di awal, yoga.
0: Yoga ya.
1: Yoga.
0: Ya,
1: yoga itu sangat mempengaruhi kurangnya nyeri haid. Kalau kita melakukan gerakan dasar yoga tadi kak, yang bisa kita lakukan di rumah, bisa kita lakukan sendiri dengan tutorial YouTube tadi, itu tuh bisa mempengaruhi berkurangnya nyeri haid.
0: Oke, jadi kalau buat kamu yang effort dikit ya, yoga deh biar cepat ya. Kalau misalnya dia malas punya alat-alat tadi.
1: Karena sekarang yang aku lihat dari sosial media itu kebanyakan Gen Z itu udah pada yoga.
0: Iya kan. Di rumah pun bisa sekarang kan padahal.
1: Bisa, iya.
0: Iya, jadi lebih simpel. Tapi kalau untuk olahraganya nih, dari yoga itu bisa mengurangi kalori juga enggak sih?
1: Bisa.
0: Oh, bisa juga.
1: Bisa, iya. Karena kan yoga itu juga bergerak ya, Kak.
0: Iya, iya. Walaupun kalau kita lihat kan duduk tuh, duduk sila udah gitu. Tapi ternyata enggak juga ya.
1: Enggak, tapi yoga yang mengurangi nyeri haid ini bisa kayak misal kita pergerakan kayak meregangkan tubuh apa itu contoh sederhananya yang simpelnya.
0: Oh gitu. Enggak ada kayang itu kan enggak ada ya. Kalau ada kayangnya ada sakit pinggang.
1: Iya.
0: Sakit haidnya udah berhenti, sakit pinggang belakangnya ya. Oke, semakin seru obrolan kita teman berdua kalau kita ngomongin tadi banyak banget produk-produk dan juga cara yang bisa diatasin kalau kamu lagi dismenor. Nah, tapi kalau misalnya minum obat dan juga jamu, itu gimana sih kalau dari segi medisnya sendiri, Clara?
1: Kalau minum obat dan juga jamu, itu aman sih, Kak. Asal obat itu juga ada batas ininya ya, maksudnya gak overdosis gitu. Boleh minum obat, kalau misalnya kita nyeri haid, itu juga Gen Z udah biasa ya, minum obat yang simple, praktis aja gitu kan. Boleh, asal ya sesuai ini takaran dosis.
0: Oh, jangan berlebihan.
1: Nggak
0: gitu
1: boleh,
0: ya. Oke, oke, oke, oke. Makanya kalau mau yang tadi aja ya, daripada dia masuk kimiawi ke dalam tubuh, mendingan pakai heating pad yang memang aman-aman gitu ya. Oke, jadi sekarang buat kamu yang lagi sakit perut ataupun datang bulan, kayaknya udah banyak nih pilihannya. Jadi enggak usah, kalau bisa jangan masukin bahan kimia ke dalam tubuh gitu ya. Karena juga lebih amannya kita pakai alat-alat yang memang aman. Oke deh. Tapi kalau cara penggunaannya dari masing-masing seperti apa sih? Kalau yoga udah pasti bergerak sendiri ya. Tapi kalau untuk heating pad gimana cara penggunaannya?
1: Kalau heating pad itu udah praktis kak. Dia itu kayak plester. Jadi tinggal kita tempel.
0: Oke, itu heating pad. Kalau yang sabuk tadi
1: dicolok tadi. Sabuk tadi iya dicas. Terus memang dia itu memang kayak sabuk. Jadi langsung tersambung. Jadi kita kayak apa tuh namanya? Di
0: sabuknya
1: bagian pinggang itu.
0: Sabuknya kayak sabuk silat kah? Atau sabuk yang kayak buat sekolah kah? Atau gimana sih bentuknya?
1: Enggak, kayak sabuk yang memang bisa disambung, dihubungkan gitu.
0: Ah,
1: jadi dia melingkar
0: gitu.
1: Ya, dia melingkar ke pinggang kita.
0: Oh gitu,
1: gitu.
0: Dia menjahitnya bagian depan doang atau seluruh?
1: Sabuknya ya, yang bagian depan ini cuman penghangatnya tadi. Nah terus nanti bagian sampingnya tuh cuman sabuknya sampai ke belakang.
0: Oh
1: gitu.
0: Dia nggak ada gerakannya di belakang tuh?
1: Nggak ada, cuma
0: di
1: depan aja.
0: Oh cuma depan aja. Oke oke oke. Nah yang berikutnya yang ketiga tadi, bantal tadi.
1: Bantal penghangat itu kayak bantal pada umumnya, cuman dia di tengahnya itu ada sisi buat kita masukin tangan. Jadi sambil kita pegang gini loh.
0: Hah?
1: Iya.
0: Tadi aku mikirnya tuh bantalnya tuh bantal yang kayak zaman. Karena pernah lihat nggak sih ada bantal yang kayak orang olahraga tuh, itu tuh sakit dicedera nih.
1: Iya.
0: Terus pelatihnya tuh ataupun ada tim medisnya tuh datang nih, masukin air dingin es batu buat kakinya biar nggak kram. Atau ada juga yang masukin air panas terus ditaruh gitu. Bukan ya?
1: Bukan.
0: yang diputer-puter air pakai masuk air panas, bukan?
1: Beda lagi.
0: Bukan, beda zaman lah gitu. Jadi gimana kalau yang itu?
1: Di itu bantal biasa, Kak. Mm-hmm. Cuman di tengahnya tuh memang bolong gitu loh buat kita simpan tangan. Mm-hmm. Nah, kemudian di bawah tangan itu itu ada tempat penghangatnya. Jadi tinggal kita tempel gitu.
0: Oh, itu tiduran sih kayaknya.
1: Iya, sambil iya, tiduran juga tidur bisa.
0: Oke. Okay. Jadi tangannya bisa dipegang buat kita sakit perutnya.
1: Bisa dimasukin. Iya, gitu.
0: Oh, oke. Okay. Itu juga online shop.
1: Online shop,
0: atau di minimarket udah ada juga?
1: Lebih ke online shop sih.
0: Oh, iya, ya, lebih gampang modelnya. Itu juga modelnya banyak apa gimana sih?
1: Dia modelnya cuma satu sih, setahu aku ya. Tapi banyak gambarnya, macam beragam.
0: Oh iya. Gitu. Apa gambarnya? Kromi, Hello Kitty. Serius?
1: Beruang.
0: Serius?
1: Iya. Serius. Warna-warni.
0: Oh gitu. Aduh, menarik banget ya. Kalau suka Korea ada nggak?
1: Kayaknya ada lah ya.
0: Ada juga ya. Oh, sekarang tuh emang anak muda itu dimudahkan ya buat kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau saran dari bidang kesehatan yang paling baik digunakan untuk anak muda tuh apa sih kalau dari Clara sendiri deh? Atau biasanya kalau anak-anak yang suka Clara hadapin, anak muda ngobrol, yang disarankan dari Clara apa?
1: Kalau dari aku sih, Kak ya, yang pertama tuh mengatasi nyeri haid tuh ubah pola hidup dulu. Kurangin tidur. Kemudian diusahakan jangan stres, makan yang teratur, pokoknya pola makan gitu tuh itu diperbaikin. Nah, kemudian olahraga juga, itu dari aku sih, Kak.
0: Kalau pola tidur tuh harusnya berapa jam sih dalam satu hari?
1: 7-8 jam udah cukup kok satu harinya.
0: Kalau yang SMP masih sama juga? SMP juga 7-8 jam gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk pola makan, kalau cheating day itu boleh gak sih?
1: Apa cheat?
0: Cheating day kayak misalnya dia tuh makan bagusnya tuh Senin sampai Selasa ya, sampai Jumat. Sabtunya dia makan yang apa sih, kayak nyampah badan gitu, kayak pengen bebas deh makan apa aja gitu. Cheating tuh kan kayak cheating day. Jadi harinya dia buat makan enak gitu. Tapi ternyata dia tuh makan enaknya tiap hari gitu. Ada juga yang kayak gitu.
1: Tapi kayaknya percuma ya kalau menurut aku cheating day itu ya.
0: Percuma
1: sih, Kak.
0: Iya. Artinya harus dilakuin tiap hari ya.
1: Iya.
0: Oke, harus menjaga makanan tuh setiap hari gitu ya. Gimana cara apa ya menyikapinya dengan kalau kita suka sama makanan-makanan yang kayak seblak, tahu yang memang ada rasa-rasanya, apalagi kopi, susu, gula aren. Itu gimana cara ngadapinnya nih? Ngaruh gak sama pola hormon datang bulannya perempuan?
1: Kalau keseringan makan-makan yang kayak seblak, bakso, itu tuh ngaruh, Kak. Ngaruh. Bisa saja dia telat menstruasi tadi karena itu tadi makan makanan yang tidak sehat. Boleh kita makan, tapi jangan terlalu sering gitu.
0: Oh gitu, jadi harus diatur juga ya. Nah, kalau itu tadi dari versi si orangnya. Kalau kita orang sekitar nih, yang terdampak akan sakit apa, kekesalan dia karena hormon tadi, gimana cara ngatasinnya biasanya?
1: Kalau orang sekitar ya?
0: Iya, kayaknya kita kan kesel juga tuh kalau orang ada marah-marah, ternyata datang bulan gitu ya.
1: Kalau aku sih, Kak ya, kalau aku sabar-sabarin aja sih.
0: Oh, datang bulan wajar nih gitu ya. Iya, wajar. Karena gantian ya. Oke deh, thank you banget ya Clara. Nah, kalau dari kamu sendiri nih buat anak muda, selain tadi kita udah tahu nih kalau ternyata alergensi itu banyak banget yang kita bisa lakuin. Nah, kalau buat kamu nih anak muda, sebaiknya apa yang perlu lakuin? Boleh.
1: Sebagai anak muda, kita tuh yang pertama itu tadi, Kak, harus menjaga pola hidup.
0: Menjaga pola hidup,
1: pola makan, kemudian kurangin begadang. Anak muda kan sering begadang ya.
0: Iya, soalnya ada dracin kalau ini tuh gimana ya?
1: Dracin, drakor,
0: apalagi kalau udah ongoing itu kan aduh penasaran tuh.
1: Boleh begadang tapi jangan sering.
0: Jangan sering tuh kategorinya frekuensinya berapa kali sih? Berapa lama sih gitu maksudnya? Ya,
1: itu tergantung sih, Kak. Intinya jangan keseringan gitu sih. Karena kalau keseringan ataupun tiap malam itu mempengaruhi hormon yang bisa membuat kita telat datang bulan ataupun bisa membuat nyeri haid tadi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalau dipikir-pikir kayak gak ngaruh ya, tapi ternyata mempengaruhi.
1: Gitu
0: ya. Oh gitu, begadang, pola makan. Kalau pola minum minuman yang manis juga sama?
1: Nah, itu juga iya, minum-minuman yang manis, yang bersoda. Itu juga jangan terlalu sering. Karena itu juga mempengaruhi, Kak.
0: Oh gitu ya, mempengaruhi pola datang bulannya. Oke.
1: Nah, kalau anak muda ini kita nih wajib minum air putih yang banyak.
0: Ini susah nih. Karena sekarang ternyata kalau orang yang udah biasa dari rumahnya itu suka minum teh, kebiasaan tuh pagi minum teh, malamnya minum kopi.
1: Kopi.
0: Nah, jadi minum air putihnya kapan gitu ya kan?
1: Iya kan, susah memang. Tapi memang wajib diterapkan sih kak.
0: Iya ya, kalau mau sehat ya gitu lah
1: iya,
0: kan.
1: Iya, air putih terutama sih.
0: Benar-benar. Air putih itu berapa banyak sih harusnya satu hari tuh?
1: Satu hari 2 liter cukup kali ya.
0: 2 liter cukup kali ya. Berarti kalau mau beli kemasan yang gitu tuh udah harus segitu tuh
1: iya,
0: minimal
1: sehari
0: kan. Kalau misalnya kurang berarti mempengaruhi kemana-mana ya.
1: Iya. Intinya percukup minum air putih aja gitu.
0: Iya. Dehidrasi juga mungkin gak sih kalau kayak
1: iya,
0: gitu
1: dehidrasi.
0: Kan. Aduh, kalau anak muda ngomongin masalah makanan, masalah pola hidup, itu tuh kayaknya memang gampang diucapin tapi gak gampang dilakuin. Nanti aku bakal tanya nih, kira-kira yang harus dilakuin tuh sebagai anak muda nih, selain emang harus jaga pola makan, jaga hidup segala macam tuh, dari segi medisnya nih biasanya apa tuh? Nanti kita bakal ngomongin itu ya Clara ya. Jangan kemana-mana, Tamara 2 masih bersama kita di Ronda ngomongin seputar perempuan dan juga masalah datang bulan. Oke, masih di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua masih nemenin kamu di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Masih ngomongin seputar datang bulan dan juga dismenor ya. Jadi kayak emang suka sakit kalau sebelum datang bulan. Nah, dari Clara Lipani, sebelum kita nutup Ruang Obrolan Pro 2 kali ini, ngomongin soal perempuan, pola hidup yang tepat, pola makan, tidur teratur, minum air putih yang cukup, itu bener-bener kayaknya udah template yang gampang diucapin tapi susah untuk dilakuin. Dari segi medis, ada gak sih langkah yang memang baik untuk bisa kita laksanain tapi simple gitu ya, atau emang untuk mendukung pola hidup kita lebih baik gitu ya, apalagi anak muda nih.
1: Kalau dari segi medis sih paling itu tadi sih Kak, biasa kan paling kita kayak misalnya kita konsul, kalau misalnya kita haid ini kan kebanyakan kekurangan darah ya. Jadi kalau kita biasa itu kasih obat tablet tambah darah.
0: Oke.
1: Ke remaja-remaja, terutama anak SMA.
0: Oke.
1: Nah, itu agar tidak terjadinya anemia.
0: Kalau misalnya kita mengalami anemia itu berarti mempengaruhi. Berarti kalau misalnya nih darah kita bulan ini banyak keluar, itu ngaruh sampai anemia juga.
1: Bisa terkena anemia kalau memang darahnya berlebihan keluar.
0: Oh gitu. Makanya tadi ada program dari pemerintah tuh ya, untuk memberikan tablet tambah darah setiap anak,
1: terutama remaja-remaja gitu.
0: Oke. Itu juga mempengaruhi nanti usia anak. Katanya itu nanti biar anaknya gak stunting dan lain sebagainya. Kalau udah ngomong itu panjang kemana-mana
1: panjang
0: ya.
1: Panjang sekali.
0: Iya, padahal cuma datang bulan doang, terus anemia. Tapi kalau gak di, apa ya, gak di atas dari sekarang, malah kemana-mana jadi penyakitnya ya. Oh gitu.
1: Dan juga selain untuk mencegah anemia, tablet tambah darah itu juga berfungsi dalam jangka panjang, Kak. Okay. Contohnya misalnya dengan minum tablet tambah darah ini, jadi nanti ketika kita melahirkan itu ya, nah rahim kita nih jadinya tidak kekurangan darah gitu.
0: Oh gitu, iya. Ngaruhnya ya. Tapi boleh gak sih dikonsumsi setiap hari?
1: Kalau tablet tambah darah itu paling ya seminggu 4 kali.
0: Oh gitu, iya. Kalau rutin juga jangan sampai ya. Oke. Jadi memang kalau misalnya ada program pemerintah tentang tablet tambah darah, diminum aja karena baik untuk anak muda, remaja, iya. Ya, terutama persiapan ketika nanti kelak udah menikah dan juga melahirkan, lebih siap pastinya ya. Oke deh, seru banget kalau ngomongin menstruasi ya. Nanti kalau pengen tanya-tanya terus, aduh sakit perut nih, datang bulan harus ngapain nih Kak, udah nyoba pakai heating pad, udah pakai sabuk gitu ya, tanya, udah pakai bantal, udah yoga juga, namaste gitu ya, itu harus ngapain lagi, itu bisa nanya kemana sama Kak Clara nih? Boleh nanya kemana sama Kak Clara? Boleh ke PKBI langsung?
1: Boleh langsung ke PKBI ataupun DM Instagram PKBI.
0: Oh boleh. Itu gratis atau bayar?
1: Gratis.
0: Oke, gratis ya. Berarti kalau anak muda mau konsultasi boleh nih sama Kak Clara di PKBI. Itu di mana sih?
1: PKBI-nya di Jalan Sutoyo depan Asrama Haji.
0: Oke.
1: Nah, kalau misalnya PKBI ini kan anggotanya kan karyawannya ini lebih ke udah dewasa ya Kak ya. Kalau memangnya anak muda yang bermasalah tentang menstruasi, bisa juga cerita aja ke CRK, Sentra Remaja Katulistiwa.
0: Itu bagian dari PKBI ya?
1: Bagian dari PKBI.
0: CRK ini berarti kalau kita menghubungin mau kemana? Ke DM kah?
1: DM, DM IG CRK juga ada.
0: Oke. Berarti kamu bisa langsung ke CRK juga atau ke PKBI. Kalau ke CRK tempatnya sama?
1: Sama, bisa juga ke PKBI langsung.
0: Oke. Kalau misalnya mau hubungin Instagram kemana toh?
1: Hubungin Instagram.
0: Iya, misalnya mau nge-DM nih, Instagramnya tuh apa?
1: Sentra Remaja Katulistiwa.
0: Itu bisa
1: itu ada namanya, ya.
0: Oke. Berarti boleh konsultasi tuh. Aku mau konsul dong. Boleh itu ya.
1: Boleh.
0: Dan free juga.
1: Free.
0: Asik. Oke, thank you banget ya buat kamu Clara Lipani. Informasinya banyak banget ya. Ala Gen Z kalau aku simak ternyata udah banyak banget ada heating pad nih. Jadi kalau kamu yang kesel-kesel daripada kesel mendingan baring sambil pakai bantal atau beli sabuknya aja.
1: Sabuk.
0: Terus tiduran.
1: Iya.
0: Terus biar bikin aman.
1: Iya.
0: Kalau masih kesel juga hormon-hormonnya masih belum turun tuh, hormon tuh yoga.
1: Yoga.
0: Oke deh. Pola makan dijaga, pola hidup, pola cukup tidur juga dan cukup minum air putih. Ada lagi nggak yang kurang tuh? Banyak banget ya
1: banyak
0: informasinya
1: banget
0: hari ini ya. Thank you banget Clara udah hadir di Pro 2 sering-sering ya kita ngomongin soal perempuan ya. Karena anak muda tuh ternyata banyak banget makan jelek jadinya ngaruh ke menstruasi, kekesel juga, hormon juga gitu ya. Oke deh, thank you banget buat kamu Pro 2 yang penasaran bisa langsung ke PKBI-nya ataupun DM ke Sentara Remaja Katulistiwa ataupun ke @PKBI
1: Kalimantan Barat.
0: Oke, tetap di Pro 2 FM ya. Nanti bakal bareng Dipa nemenin kamu di malam Jumat ini. Dan aku mau thank you banget buat kamu Clara dan juga teman-teman dari PKBI. Semoga kita masih bisa ngasih informasi lagi di minggu depan ya. Thank you dan aku pamit teman Pro 2. Aku pamit di ruang obrolan Pro 2 di Ronda pada hari ini Kamis 4 Juni 2026. And see you. Thank you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alright, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi bareng Andi Parevanda di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Prodo. Wih, kalau tadi di jam 8 sampai jam 9 kamu udah ditemenin sama Kak Akil bersama narasumber dari PKBI ya teman Prodo. Nah, di jam 9 sampai jam 11 ini kamu bakalan ditemenin sama Dipa di Deep Talk. Nah, jadi buat kamu yang mau curhat, mau cerita, mau sharing, titip salam ataupun mau titip lagu, silahkan langsung aja berkunjung ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nah, malam hari ini aku pengen ngobrolin tentang sesuatu yang pasti dirasain sama kita semua ya teman Prodo, tapi jarang banget nih ada yang sanggup buat ngucapin hal tersebut, yaitu lelah. Bukan lelah karena habis olahraga, bukan lelah karena kurang tidur, tapi lelah karena ya hidup tuh menuntut kita untuk harus terus berjalan teman Prodo. Ada yang dari pagi sampai sore harus kerja, ada yang kuliah tapi sambil cari cuan untuk uang tambahan, ada yang lagi ngerintis usaha dari nol, ada juga yang lagi berjuang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan lucunya nih ya, semakin dewasa kita tuh makin sering bilang aku capek, tapi abis itu lanjut lagi teman Prodo, tetap bangun pagi, tetap bekerja dengan baik, tetap masuk kerja, tetap senyum, tetap menghadapi orang-orang. Karena kadang hidup tuh nggak ngasih kita spare waktu untuk jeda gitu teman Prodo. Mungkin malam hari ini ada teman Prodo yang lagi relate, yang badannya lagi capek, pikirannya penuh, tapi besok tetap harus beraktivitas lagi teman Prodo. Kalau kamu ada di posisi itu, kamu gak sendirian, karena banyak nih orang di luar sana yang juga lagi berjuang dengan kalimat yang sama, aku capek tapi aku belum bisa berhenti teman Prodo. Nah, kalau boleh tahu nih ya, buat teman-teman Prodo yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini, apa sih yang bikin kamu tetap bertahan hari ini meskipun kamu lagi capek banget? Silakan gabung di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti Dipa puterin dulu beberapa lagu buat menemani kamu di malam hari ini ya. Habis itu Dipa akan kembali lagi. Dan buat teman-teman Prodo yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab kita.

101,8 FM Rondo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda, masih di Deep Talk sampai jam 11 malam, teman Rondo. Kita tadi lagi ngomongin soal lelah ya. Kadang tuh kita sering banget nanya sama diri kita sendiri gitu kan. Kenapa sih kita masih kuat? Padahal kayaknya udah berkali-kali dipengen nyerah gitu kan. Dan jawabannya itu seringkali sederhana. Karena ada orang tua yang mungkin pengen dibahagiakan, ada mungkin tagihan yang harus dibayar, atau ada mimpi yang belum selesai, ataupun ada omongan-omongan yang harus kita buktikan kalau ternyata mereka itu salah, teman Pro 2. Ada versi diri kita di masa depan yang masih pengen banget kita temui. Dan ternyata manusia itu memang luar biasa. Kita bisa kayak malam-malam itu overthinking, nangis, sedih, dan segala macam. Terus besoknya balik lagi bekerja kayak gak ada apa-apa. Hahaha lagi, ngetik-ngetik lagi, ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Tapi itu bukan berarti kita gak punya masalah ya. Tapi itu karena kita tuh sedang belajar bertanggung jawab sama hidup kita sendiri, teman berdua. Jadi kalau malam hari ini kamu lagi ngerasa berat gitu ya, aduh masalahnya gede banget nih, susah banget gitu kan, ingat satu hal, lelah itu bukan tanda bahwa kamu lemah ya, teman berdua. Kadang lelah tuh justru tanda bahwa kamu

Aku mau bacain satu pesan nih dari WhatsAppnya Prodo Pontianak dari nomor 0898 77 sekian sekian sekian. Pendengar setia kembali menyapa, selamat bertugas katanya. Halo, siapa di mana ini ya? Dari Kak Lestari di sini. Oke, semoga lelahnya menjadi berkah dan bahagianya selalu bertambah. Amin, amin. Mudah-mudahan Kak Lestari juga semakin berkah, semakin bahagia. Apapun yang kamu keluh kesahkan hari ini atau malam hari ini segera hilang ya kan, berganti dengan tawar yang suka canda tawa. Pokoknya hal-hal baik selalu buat kamu deh. Nah, mau request lagunya Garam dan Madu, cuma kayak lagunya belum ada nih. Izin ganti lagu lain aja ini ya. Lagu Tensi Bintang 5. Oke, boleh. Nah, untuk menemani suasana di malam hari ini, terima kasih ya sekali di udara. Tetap di udara. Thank you banget buat kakak yang udah gabung di malam hari ini ya. Dan langsung aja kali kita puterin ya teman Pro 2. Nah, buat kamu yang pengen gabung di malam hari ini, pengen cerita ataupun pengen titip salam atau pengen titip lagu juga boleh banget. Langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Kita puterin requestan dari Kak Lestari yang udah gabung di malam hari ini. So buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda, masih di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti. Tadi udah diputerin ya satu lagu requestan dari Kak Azulia, ada Angie Carvalho dengan Remuk nih. Sekalian salam buat semua yang lagi dengerin Radio Pontianak. Semangat terus siarannya Kak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita lanjut lagi nih ya teman Radio ya. Masih ngebahas tentang lelah. Seringkali yang paling bikin kita habis energi itu bukan pekerjaan tapi pikiran kita sendiri. Mikirin masa depan, mikirin kondisi keuangan, mikirin hubungan yang makin lama makin gak jelas arahnya mau kemana, mikirin ekspektasi orang lain, belum lagi kebiasaan ngebandingin diri kita sendiri dengan pencapaian orang di media sosial. Ngeliat teman yang udah sukses, ngeliat teman yang udah married, yang udah punya rumah, terus kita gak sadar tuh kayak mempertanyakan ini semua. Aku kapan ya ada di posisi itu? Padahal setiap orang tuh punya waktu dan timelinenya masing-masing. Gak semua perjalanan hidup tuh harus selesai, harus finish, harus punya prestasi yang sama di umur yang sama. Gak semua keberhasilan tuh datang dengan kecepatan yang sama. Kalau misalnya malam hari ini kamu ngerasa masih tertinggal, mungkin sebenarnya kamu lagi ada di jalan yang berbeda, di jalur yang gak semua orang siap ataupun bisa untuk menempuh itu. Gak apa-apa, hidup ini bukan lomba lari kok teman berdua. Gak ada tuh medali siapa yang paling cepat sampai gitu ya. Yang ada tuh hanya perjalanan kita masing-masing. Supaya apa? Supaya suatu saat nanti cerita-cerita itu yang bakalan kita ceritain ke penerus kita teman berdua.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Welcome back teman Prodo barengan Dipa Revanda di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Kita masih di Deep Talk ya, ngebahas tentang lelah tadi teman Prodo. Nah ini ada kesalahan yang sering banget dilakukan banyak orang. Mereka nganggap istirahat itu adalah sebuah kemunduran, padahal enggak kok teman Prodo. Istirahat itu adalah bagian dari perjalanan. Mobil aja kalau dipikir-pikirnya perlu berhenti sejenak untuk isi bahan bakar. Handphone perlu dicas. Kenapa manusia enggak? Malam ini mungkin kita ngerasa kayak belum bisa buat mengatasi semua masalah-masalah kita. Mungkin ada target yang belum tercapai. Mungkin kondisi hidup kita masih jauh dari harapan kita. Tapi setidaknya malam ini coba kasih ruang untuk diri kamu sendiri. Minum air putih yang cukup. Istirahat dengan tenang, dengan nyenyak. Dengerin lagu kamu. Atau dengerin Prodo Pontianak. Sambil request lagu-lagu favorit kamu juga boleh banget nih teman Prodo ya. Dan izinkan diri kamu untuk istirahat tanpa ngerasa bersalah sama sekali. Karena kamu gak harus kuat setiap hari, biarpun dituntut untuk selalu kuat, tapi kamu gak harus selalu produktif kok selama 24 jam. Kadang yang dibutuhkan tuh bukan kerja lebih keras, tapi ngasih ruang buat hati kita dan pikiran kita agar bisa lebih lega dan bisa lebih bernafas teman Prodo. Nah, kalau teman-teman Prodo lagi capek nih, biasanya kamu ngapain aja sih buat ngisi ulang energi kamu? Silakan gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, barengan di Parvanda masih di Deep Talk ya, sampai jam 11 malam nanti. Tadi kita lagi ngebahas tentang lelah ya. Mungkin hari ini gak berjalan sesuai rencana kita. Mungkin ada target yang belum tercapai, masih ada hati yang masih kecewa, masih ada masalah yang kayaknya belum selesai. Tapi malam hari ini gak harus jadi malam yang penuh penyesalan ya teman Prodo ya. Gak semua hari itu harus sempurna. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, sudah pasti dia akan sempurna pada waktunya. Kadang cukup bertahan sampai malam aja itu udah pencapaian besar banget ya teman Prodo. Hari ini mungkin rasanya berat, ya gak apa-apa sih ya. Besok masih ada kesempatan, besok masih ada harapan, dan besok masih ada cerita baru yang menunggu untuk ditulis dengan maksimal tentu saja. Dan kalau kamu sedang berjuang diam-diam, yang tetap senyum meskipun capeknya bukan main, yang tetap berjalan meskipun kayak hampir mau nyerah aja nih rasanya, thank you banget buat kamu yang udah bertahan sampai sejauh ini. Dan kalau kamu ngerasa capek, istirahat, gak apa-apa, jangan menyerah. Kasih ruang sejenak untuk diri kamu, mengambil nafas sebentar, refresh sejenak, besok kita mulai lagi. Nah, ini sudah ada yang bergabung nih di malam hari ini ya. Ada siapa? Dari Adli di Sungai Jawi. Halo Adli, mau request dong bang lagunya Paul Partoha, PS I Love You. Salam untuk semua yang ada di studio, untuk siswa-siswi di sekolah mana saja yang sedang atau yang sudah melaksanakan perpisahan, selamat merayakan. Terima kasih bang, sehat, selamat, dan berkah untuk abang dan semuanya. Amin, amin. Terima kasih banyak doanya Adli. Mudah-mudahan kamu juga sehat, selamat, berkah. Pokoknya hal-hal baik terus berdatangan dalam hidup kamu ya. Ya benar juga sih, kayak siswa-siswi sekolah mana aja kayak udah ada yang melakukan perpisahan ya. Gak apa-apa, perpisahan itu adalah bagian dari pertemuan. Zaman Pro 2 tidak akan ada perpisahan kalau tidak ada yang namanya pertemuan. Tapi perpisahan itu hanya sementara. Kalaupun memang sudah sampai pada waktunya, nanti bakalan berjumpa lagi kok. Tenang aja. Oke, kita puterin dulu ya requestan dari Adli di Sungai Jawi. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung, masih ada waktu sampai jam 11 malam. So, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita

0: Aduh, panas.
1: Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: done, shouted.
1: Welcome back teman Prodo, barengan Dipa Revanda di sini di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Dan masih di Deep Talk juga ya teman Prodo, masih kita bahas tentang soal lelah melelahkan. Tapi gak apa-apa sih teman Prodo, lelah mah wajar ya, manusiawi gitu kan. Setiap manusia itu pasti ada ngerasa momen dimana lagi semangat-semangat banget nih kan. Aish, aku akan mengejar ini, aku ingin menggapai itu, aku akan begini, aku akan begitu gitu kan. Terus tiba-tiba ada hari dimana semuanya terasa kayak berat banget, hari lamban banget, planning-planning, rencana-rencana yang udah disiapin kayak nggak berjalan sesuai dengan semestinya, dan kadang itu bikin lelah sendiri ya teman Produa ya. Bisa jadi juga karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi, ataupun karena ada sedikit banyak rasa berharap dengan orang lain yang sedikit banyak bikin kita jadi lelah ketika harapan tersebut tidak terpenuhi. Nah mungkin di malam hari ini jadi momen yang tepat banget untuk kita mengevaluasi ataupun memperbaiki barangkali ya, apa-apa aja sih yang ternyata bikin kita lelah gitu kan, dan apa-apa aja nih yang bikin kita jadi jauh lebih semangat. Nah mungkin di hari esok jangan diulangi lagi yang bikin kamu lelah secara mental. Dan kamu juga bisa lebih apa ya, lebih open untuk bercerita gitu kan, sharing lah terutama. Nah kalau misalnya kamu bingung mau sharing sama siapa, kamu bisa gabung di 101,8 FM Prodo Pontianak. Gimana cara gabungnya? Tinggal kirimkan aja pesannya ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital nih teman Prodo 2. Dipa puterin beberapa lagu sembari nunggu, barangkali ada teman-teman Prodo yang pengen gabung lagi di malam hari ini. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.

malam, dan sepertinya Dipa Revanda juga harus pamit dari ruang dengar kamu malam hari ini. Thank you buat kamu yang udah nemenin Dijaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Dan habis ini bakalan ada Jazz Music yang akan menemani kamu sampai tutup siaran. Akhir kata, Dipa Revanda pamit. Sampai ketemu lagi nanti ya teman Pro 2. Dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Andre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Andre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RM2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat dari

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada Aji Jakarta dan juga Aji Pontianak gelar nobar dan diskusi film Di Balik Ilusi Tembakau. Aliansi Jurnalis Independen atau Aji Jakarta bersama Aji Pontianak menggelar nonton bareng dan diskusi film dokumenter Di Balik Ilusi Tembakau di Pontianak pada Kamis 4 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi jurnalis, akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk membedah berbagai dampak konsumsi tembakau, mulai dari aspek kesehatan hingga beban ekonomi yang ditimbulkannya. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, sertifikasi halal gratis UMKM Kalimantan Barat diminta manfaatkan kuota. Pelaku usaha makanan dan minuman di Kalimantan Barat didorong segera mengurus sertifikasi halal melalui program gratis pemerintah. Sertifikasi halal kini menjadi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat muslim. Namun, proses pengurusannya saat ini dinilai semakin mudah, cepat, dan tidak memberatkan pelaku usaha. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, pelepasan siswa SDN 1 Nangga Kelawai dorong hadirnya SMP demi masa depan desa. Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai acara pelepasan siswa kelas 6 SD Negeri 1 Nangga Kelawai yang digelar di Desa Nangga Kelawai, Kecamatan Pinoh Selatan pada Selasa 2 Juni 2026 pagi. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan siap melanjutkan ke jenjang berikutnya. Acara tersebut dihadiri oleh PLT Kabid Pendidikan Dasar, Sahlandik dan Mujono Kasi SD dan Kepala SD Nangga Kelawai, Sukri Rahman, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua siswa, serta tamu undangan lainnya. Informasi lengkapnya kamu bisa langsung dari laman rri.co.id. Dan setelah yang satu ini, selamat masih kembali lagi dengan musik dan juga informasi menarik.
1: Info Pro 2.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Tiba-tiba Jumat lagi nih, kayak lagunya Nadif Basalamah ya. Di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ini, Salma akan menemani kamu selama 4 jam ke depan sampai jam 10 pagi ya teman Pro 2. Dan seperti biasa dari jam 6 sampai jam 9 kita ada Baper Bangun Pagi Energi Ready. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin baru bangun, langsung dengerin Salma, ya semoga energinya langsung ready ya. Terus dari jam 9 sampai jam 10, kita ada program Tos Serba, topik serba ada. Dan tema hari Jumat tuh seperti biasa kita bakal ngebahas seputar lingkungan hidup. Tapi yang membedakan adalah di hari Jumat ini kita bakal kedatangan narasumber spesial dari Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat. Dan kita bakal ngebahas lestarikan alam Indonesia, wariskan hijau untuk masa depan. Barengan sama Dr. Saptiko M.Med. PH teman Pro 2. Ih seru banget nanti buat kamu yang pengen ngobrol dan juga nimbrung di acara Tos Serba, boleh banget langsung aja bergabung ya teman Pro 2. Karena kita juga bakal live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Jadi kamu langsung aja meluncur ke sana. Asik. Nah teman Pro 2, nanti sama masih akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi di pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu kali ya teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma. Ada Kak Dewi yang ada di Tanrai. Assalamualaikum pagi penyiar. Waalaikumsalam Kak Dewi. Putarkan lagu Sheila on Seven. Kirim salam buat Teni dan juga teman terbaik Pro 2. Buat penyiar terima kasih. Sama-sama Kak Dewi. Nanti aku bakal salamin juga. Udah aku salamin sih ya ke Bang Teni ya. Tapi kita tunggu dulu Bang Teni bergabung. Belum bergabung nih di pagi hari ini. Jadi kita tunggu juga ya bergabungnya kamu di pagi hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang pengen bergabung barengan sama Salma, langsung aja melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke deh teman Pro 2, buat kamu yang lagi siap-siap di pagi hari ini, semangat ya. Kamu ini udah hari Jumat kok, besok udah Sabtu dan Minggu, udah weekend lagi. Jadi harusnya makin semangat dong. Nanti bakal sama puterin lagu-lagu yang asik untuk mengawali hari di pagi hari ini ya teman Pro 2. Kita mulai dari lagunya Bruno Mars dulu kali ya, biar makin semangat. Ada Cha Cha Cha.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Meskipun udah masuk di hari Jumat ya teman Pro 2, tapi kita gak boleh malas-malasan nih. Ada produktif tanpa ribet, ini adalah kebiasaan kecil yang bisa kamu coba biar gak malas-malasan dan tetap produktif. Di era digital yang bergerak serba cepat, produktivitas itu nggak hanya bergantung pada lamanya kamu bekerja. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Apalagi pada masa pertumbuhan ya, produktivitas ini berperan penting dalam membentuk karakter dan juga kebiasaan positif kamu. Periode remaja awal dewasa menjadi waktu penting untuk mengembangkan kemampuan belajar dan juga beradaptasi. Mengutip langsung dari berbagai sumber teman Pro 2, berikut adalah beberapa kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup kamu lebih produktif lagi. Yang pertama adalah kamu jangan langsung buka HP saat bangun tidur. Jadi menghindari gawai sesaat setelah bangun dapat membantu menjaga fokus sejak awal hari. Paparan notifikasi dan media sosial terlalu dini sering membuat konsentrasi mudah terpecah. Nah, apalagi teman produk kalau misalnya baru bangun tidur, ngecek HP, terus tiba-tiba ada notif yang mungkin tidak diinginkan gitu ya, bikin mood kamu berantakan seharian teman produk. Selanjutnya, kamu bisa minum air putih setelah bangun tidur. Setelah tidur semalaman, tubuh tuh kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar. Minum air putih pada pagi hari ini membantu menjaga metabolisme dan meningkatkan konsentrasi. Yah, meskipun sederhana, kebiasaan ini tuh memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Tubuh tuh jadi terhidrasi dengan baik dan jadi lebih siap deh menjalani aktivitas panjang hari. Selanjutnya teman Pro 2, kamu bisa bikin daftar prioritas atau to-do list harian gitu ya. Membuat daftar prioritas membantu pekerjaan menjadi lebih terarah dan juga mudah diselesaikan. Ya kamu cukup tulisin aja beberapa tugas utama agar fokus itu tetap terjaga sepanjang hari. Kebiasaan kayak gini nih membantu kamu untuk mengurangi distraksi dan membuat penggunaan waktu lebih efektif. Dengan prioritas yang jelas, energi dapat diarahkan pada tugas yang paling penting. Masih ada lagi beberapa tips untuk kamu tetap produktif tanpa ribet teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kita sapa-sapa dulu kali ya teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma. Ada Bang Rizal di Sungai Rengas nih, pagi kakak penyiar, pagi juga Bang. Mau request dong lagu Budi Doremi judulnya Liburan Yuk, makasih. Semangat ya buat semua, Bang Feni dan Kak Dewi salam kenal katanya. Oke, kalau Bang Rizal ini udah mulai request lagu Liburan Yuk, jangan-jangan ini Bang Rizal udah mempersiapkan nih, besok Sabtu Minggu mau liburan kemana nih Bang Rizal? Boleh banget kasih tahu ke Salma ya, kamu liburan kemana besok, rencana kamu di weekend besok teman Pro 2. Tapi sambil menunggu bergabungnya kamu, kita putarin lah ya lagu Liburan Yuk dari Budi Doremi, spesial untuk Bang Rizal di Sungai Rengas. Ada juga Kak Dewi yang request diputerin lagu Say Lawan Seven. Setelah lagu Liburan Yuk, aku bakal puterin ya.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
2: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

ada tiba-tiba Jumat lagi. By Nadif Basalamah, teman Pro 2. Dan kau masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Salma di Baper Bangun Pagi Energy Ready. Kita lanjut dulu teman Pro 2, masih ngomongin seputar produktif tanpa ribet. Adalah ada beberapa kebiasaan kecil yang perlu kamu coba supaya hari-hari kamu tuh makin produktif ya. Meskipun ini udah hari Jumat, tiba-tiba Jumat lagi, besok udah Sabtu, Minggu, udah weekend teman Pro 2. Jadi meskipun di penghujung weekend gitu ya, di penghujung hari, ada juga mungkin teman Pro 2 yang hari ini WFH gitu ya. Cuman ya harus tetap semangat, harus tetap produktif teman Pro 2. Setelah tadi di tips nomor 1 adalah kamu jangan langsung buka HP saat bangun tidur. Terus ada minum air putih setelah bangun tidur dan juga buat daftar prioritas atau to-do list. Nextnya adalah kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu. Menyelesaikan tugas terpenting lebih dahulu tuh membantu memanfaatkan energi dan juga fokus secara optimal. Waktu di awal hari biasanya menjadi momen terbaik untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Sebaliknya, pekerjaan penting tuh sering tertunda jika diawali dengan tugas-tugas ringan. Akibatnya energi tuh jadi berkurang saat harus menyelesaikan pekerjaan yang lebih berat. Selanjutnya teman Pro 2, kamu bisa olahraga singkat tiap hari. Olahraga ringan setiap hari dapat membantu meningkatkan produktivitas dan juga menjaga kebugaran tubuh. Aktivitas fisik membuat aliran darah lebih lancar sehingga otak bekerja lebih optimal. Selain menambah fokus, olahraga itu juga membantu menjaga suasana hati tetap positif. Energinya juga lebih stabil, membuat pekerjaan itu dapat diselesaikan lebih efektif. Selanjutnya teman Pro 2, kamu bisa meluangkan waktu untuk refleksi diri. Meluangkan waktu untuk refleksi itu dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Kebiasaan ini memungkinkan seorang mengevaluasi pencapaian dan memahami tantangan yang dihadapi. Produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan besar yang sulit dijalankan tiap hari teman Pro 2. Justru kebiasaan kecil itu dilakukan konsisten dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang. Nah, itu dia tadi 6 kebiasaan kecil yang bisa kamu coba supaya kamu tetap bisa produktif tanpa ribet meskipun udah di penghujung hari teman Pro 2. Besok udah weekend deh. Yeay. Oke deh, habis itu nanti di jam 7 pagi Salma akan kembali lagi dipilih lagu kamu. Waktunya kamu request-request lagu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari. Kira-kira soundtrack yang tepat untuk aktivitas kamu di pagi hari ini apa teman Pro 2? Boleh banget bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sudah ada yang bergabung barengan sama Salma nih, ternyata awal sekali nih, ada nomornya 6800. Ada Christina, halo Christina. Pagi Pro 2, mau lagu menarik Rizky Febian dong, thank you. Oke, nanti aku bakal putarin ya Christina di jam 7 pagi untuk lagunya Rizky Febian dengan menarik. Buka teman Pro 2 yang mau request lagu, nanti Salma tunggu bergabungnya kamu di jam 7 pagi, oke?

Oke, sudah jam 7 tepat teman Produa. Welcome back di 101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Di jam 7 ini kita udah masuk di pilih lagu kamu. Jadi waktunya kamu untuk request-request lagu di sini di Produa Pontianak. Kamu bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodopnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Kamu bebas pilih lagu kamu, teman Produa, mau lagu Indonesia, lagu Inggris, lagu mana aja, bebas untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Buat kamu mungkin yang lagi di jalan, lagi kena macet-macetan gitu ya di jalan, atau justru lagi olahraga pagi nih karena kamu lagi WFH. Nah, jadi kamu boleh banget request bebas untuk jadi soundtrack kehidupan kamu di pagi hari ini. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Tadi ada Kak Kristina ya yang bergabung ya. Katanya pagi Pro 2 mau lagu menari Rizky Febian dong. Thank you. Udah Salma masukkan juga ke dalam playlist ya Kak Kristina. Thank you udah bergabung barengan sama Salma. Next ada juga nih nomornya 4915. Ada Febrian. Pagi Kak Salma, mau request diputerin lagunya Perunggu Canggih. Wow, pagi-pagi udah merunggu aja nih Febrian. Oke deh, nanti aku bakal puterin juga lagu Perunggu dengan Canggih. Terus ada juga nomornya 7107 nih. Katanya request dong Kak diputerin lagunya Ed Sheeran. Tapi gak dikasih tahu ya Ed Sheeran yang apa ya. Kalau gitu aku pilihin bebas kali ya. Aku bakal pilihin Ed Sheeran dengan Drive untuk menemani ruang dengar kamu. Oke deh teman Produa, selama masih menunggu bergabungnya kamu untuk request-request di pagi hari ini sampai jam 7.30. Setelah itu nanti selama akan kembali lagi dengan informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. So pastikan kamu untuk stay tune terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Rizky Febian menari.